0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di Lensa Piala Dunia 2026. Nah Sobat Bahana, kabar terbaru sorotan pertandingan dari Prancis nih, tampil perkasa dan memastikan diri sebagai juara grup 1 setelah mengalahkan Norwegia 4-1 sebagai pesta gol 5-0 atas Irak untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar nih dari Prancis dan Irak Sobat Bahana. Ada juga dari Ekuador menciptakan kejutan besar dengan menumbangkan Jerman di skor 2-1. Ada lagi Turki sukses menghentikan rekor sempurna tuan rumah Amerika Serikat dengan kemenangan 3-2 dari Prancis, Irak, Ekuador, dan Turki. Nah ini adalah sorotan pertandingan yang Sobat Bahana, apakah ada juga tim favorit Sobat Bahana di beberapa sorotan pertandingan tadi nih? Boleh banget langsung aja didukung gitu ya, langsung disupport penuh juga. Dari beberapa tim favorit Sobat Bahana, apakah Prancis, terus Irak, Senegal, ataupun Ekuador dan Turki? Nah Sobat Bahana, nantikan terus Piala Dunia 2026 ataupun Lensa Piala Dunia 2026 untuk menantikan informasi terupdate, kabar terbaru, serta sorotan-sorotan pertandingan di Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Lensa Piala Dunia di Bahana FM Ngawi ya Sobat Bahana, setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam membawakan informasi, kabar, serta skor dan sorotan pertandingan pastinya untuk Sobat Bahana yang mungkin malam hari atau dini hari itu tidak bisa begadang untuk nonton gitu ya. Nantikan terus Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang udah nemen Sobat Bahana tadi di sesi pertama ya Sobat Bahana, di jam 6 sampai jam 7. Nah Bila kembali lagi Sobat Bahana di jam 7 sampai jam 8 untuk menemani Sobat Bahana di sesi kedua ini. Di ajang ngopi spesial seperti biasa Sobat Bahana di pagi hari dengan weekend yang spesial ini gitu ya. Nah semoga Sobat Bahana bersemangat di pagi hari ini. Tentunya Bila tadi udah ngobrolin tentang lagu favorit nih Sobat Bahana untuk menemani mungkin beberes rumah atau bangun tidur yang lagi suasana hatinya belum bagus gitu, lagi gak bagus untuk memulai harinya penuh dengan semangat gitu ya. Jangan lupa untuk dengerin lagu dulu nih Sobat Bahana di pagi hari ini. Nah tadi Bila udah spill beberapa lagu yang katanya tuh bisa mengembalikan mood ya, lagu Butterfly Era gitu katanya. Nah itu udah ada dari si Laon Seven Sobat Bahana, dan Lila mungkin tadi sudah spill lagunya ke Bila gitu ya. Nah buat Sobat Bahana yang mau spill lagu favoritnya juga boleh banget ya, langsung aja di 085634545445. Atau Sobat Bahana punya lagu yang kalau katanya tuh Sobat Bahana nyimpen lagu di seseorang atau nyimpen seseorang di lagu tuh Sobat Bahana, punya gak sih lagu kayak gitu ataupun

Sobat Buana punya seseorang yang disimpan di lagu. Nah, boleh banget nih diceritain tanpa menyebutkan lagunya kalau katanya, atau tanpa menyebutkan seseorangnya gitu Sobat Buana. Apa sih lagu yang menyimpan seseorang, entah itu kenangan ataupun seseorang yang masih sama Sobat Buana semuanya. Nah, ininya curhat tapi enggak apa-apa Sobat Buana bila temenin Sobat Buana semuanya. Mau curhat, mau cerita, atau mau spill-spill aja, boleh banget dibagi hari ini langsung aja. Yang mau telepon juga langsung aja Sobat Buana di pagi hari ini. Siaran bareng sama Bila gitu ya, masih ada waktu banyak sekali ya Sobat Buana. Langsung aja di 0856345454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur.

0: Timur, saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat.

0: Hai Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan

0: pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bilight pagi hari ini. Ya udah namanya Sobat Bana, udah dari jam 6 tadi ya, ini udah setengah 8 ya Sobat Bana. Tadi udah bilang spill-spillnya lagu yang bisa nemenin Sobat Bana untuk memulai aktivitasnya ataupun membuat semangat gitu di pagi hari ini. Nah tadi Bila dari Sobat Bana juga katanya, Kak, biasanya tuh aku untuk memulai aktivitas tuh Kak, kalau enggak namanya bersih-bersih, ada lagu dari Yura Yunita, Kak, Harus Bahagia. Waduh nih, bagus juga ya Sobat Bana, Sobat Bana yang lain tuh sepertinya gitu ya, boleh banget juga untuk spill lagu favoritnya di pagi hari ini, lagu yang vibesnya Butterfly Era, seperti lagu dari Sheila on Seven Sobat Bana yang bagus-bagus, mulai dari Hari Bersamanya, terus habis itu Kupu-Kupu gitu Sobat Bana, terus ada juga Jatuh Suka dari Tulus nih Sobat Bana, lagu-lagu happy-happy ataupun Butterfly Era ala Gen Z itu Sobat Bana. Nah boleh banget buat Sobat Bana yang lain juga spill-spill lagu di pagi hari ini gitu ya, untuk nemenin Sobat Bana yang katanya juga lagu itu pembawa perasaan ataupun cara kita mengungkapkan perasaan secara tidak langsung nih Sobat Bana. Jadi biasanya memang banyak sekali orang yang menyimpan seseorang di lagu atau menyimpan kenangan, momen juga di lagu. Jadi kalau keinget lagu itu kayak bernostalgia gitu ya, sama beberapa kenangan yang lalu gitu. Bila juga seperti itu nih Sobat Bana, kayak ada lagu ini tuh nyeritain tentang hari itu gitu, lagu ini tuh nyeritain tentang orang itu gitu ya Sobat Bana. Pasti Sobat Bana juga pernah merasakan, mesti juga tahu gitu ya bagaimana beberapa makna lagu yang mungkin menyimpan banyak sekali kenangan ataupun banyak sekali hal yang Sobat Bana simpan di lagu itu, mulai dari lagu tahun 2000-an sampai tahun sekarang itu Sobat Bana. Kalau bilang dengerin tuh lagu semakin zaman dulu atau semakin jadul tuh semakin bagus ya Sobat Bana. Kayak juga trending gitu Sobat Bana akhir-akhir ini, lagu-lagu zaman dulu gitu ya. Nah Sobat Bana sendiri apakah juga sama menyimpan kenangan, momen ataupun bahkan seseorang di lagu juga? Nah boleh banget ya Sobat Bana kalau mau spill cerita gitu tentang lagu ini, lagu Sobat Bana juga tahu lagunya Naf, dari lagunya Naf kalau bilang nggak salah Kenanglah Aku itu. Nah itu lagu juga menyimpan suatu makna secara tidak langsung ya Sobat Bana, makna dari hubungan yang lalu gitu ya Sobat Bana, ataupun seseorang yang lalu juga. Nah itu Sobat Bana pasti juga tahu kalau Sobat Bana ya hari ini lagi galau gitu ya, lagi nyari lagu galau juga. Lagunya Naf tuh galau-galau banget, melo-melo banget ya Sobat Bana kalau bila dengerin ya. Tapi kalau Sobat Bana yang lain punya lagu yang lebih galau lagi atau lebih mellow lagi, nah boleh banget di spill nih. Kadang tuh kita kalau lagi galau Sobat Bana gak mau ya dengerin Butterfly Era juga gitu ya, malah pengen dengerin yang semakin galau gitu biar vibesnya dapet gitu, ala Gen Z gitu Sobat Bana. Jadi biar sedihnya dapet, terus bener-bener meweknya dapet gitu Sobat Bana, galaunya dapet. Nah Sobat Bana sendiri tim yang mana kalau lagi galau cepat-cepat ngembalikin mood dengan lagu-lagu yang happy gitu ya, atau yang lagi galau itu malah dibikin tambah galau sampai lega. Nah Sobat Bana tim yang mana nih, tim yang lagu galau atau lagu Butterfly Era untuk menyesuaikan moodnya gitu. Nah boleh banget Sobat Bana spill aja di 0856 3454545 45.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, buat sobat Bahana semuanya, pagi hari ini belum sempat cerita sama Bila, masih ada waktu beberapa menit gitu ya buat cerita atau spill-spill lagu di pagi hari ini gitu ya. Nah, sobat Bahana yang lagi dengerin lagu di pagi hari dengan lagu Butterfly Era ataupun galau gitu ya, boleh banget. Atau sobat Bahana yang udah nyimpan seseorang di lagu nih, nah boleh banget ya sobat Bahana diceritain sama Bila di pagi hari ini gitu ya di 085 634 5454 5.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebetulnya ternyata berakhir sudah gitu ya sesi siaran Sopi Special bersama Bila di pagi hari ini. Bila udah nemenin Sobat Bahana 2 jam ya, dari jam 6 sampai ini udah hampir jam 8. Nah, terima kasih juga buat Sobat Bahana yang udah bergabung gitu ya di pagi hari ini. Udah nemenin Bila juga gitu ya. Udah spill-spill lagu favoritnya juga. Udah cerita-cerita tentang seseorang dalam lagu gitu Sobat Bahana. Nah, terima kasih buat Sobat Bahana yang baru gabung. Semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya. Nah, Bila pamit undur diri Sobat Bahana, karena memang sudah waktunya gitu ya di pagi hari ini untuk pamit setelah namanya Sobat Bahana semua ya. Setelah ini masih ada acara ngopi spesial lagi Sobat Bahana, jadi jangan kemana-mana. Bila pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Latsarmil SPPI memakan korban jiwa tapi dinilai belum ada indikasi kelalaian. Sobat Bana, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam keterangannya di Jakarta Jumat 26 Juni kemarin ini mengatakan, seluruh peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI sudah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil. Sobat Bana, evaluasi sementara dengan terkait tewasnya 3 yang menjalani Latsarmil, Sobat Bana, ini Dudung menilai belum ditemukan adanya indikasi kelalaian. Sobat Bana, menurutnya, seperti dikutip dari berita1.com hari ini, pemeriksaan kesehatan menjadi prosedur yang dilakukan sebelum pelatihan dimulai. Sobat Bana, pelaksanaan Latsarmil saat ini masih dalam proses evaluasi dan investigasi menyusul meninggalnya 3 peserta program SPPI. Berdasarkan informasi yang diterima, hingga kini belum ditemukan adanya indikasi kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan itu. Sobat Bana, Dudung menilai materi latihan bagi peserta SPPI tidak tergolong berat, namun ia tidak menutup kemungkinan ada faktor kesehatan ataupun juga penyebab lain yang mempengaruhi kondisi peserta selama mengikuti pelatihan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Have a nice weekend, Sobat Banner. Menikmati libur akhir pekan dengan orang-orang tercinta kayaknya jadi sempurna banget gitu ya. Kalau ada Lira di sini di Ngopi Spesial untuk edisi hari ini Sobat Banner, Sabtu 27 Juni gitu. Oke. Ila bakal menemani kamu menikmati Ngopi Spesial pagi hari ini sampai di jam 10. Nanti kita akan hadirkan satu topik yang bakal kita bahas bareng-bareng di sini, kita bakal obrolin yang pasti juga berbagi informasi nanti bakal kita hadirkan lagi di sini ya Sobat Bana. Silakan juga nih untuk berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu, bisa langsung kirim aja ke 08563454545.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

Seratus Sobat Komal di FM Banyak Radio. Sobat Banyak, memang akhir-akhir ini marah gitu ya aksi demo menyuarakan aspirasi yang dilakukan oleh para mahasiswa di Ngawi juga beberapa waktu lalu ada, dan kemarin kembali juga di Surabaya Sobat Bana di hari Jumat 26 Juni gitu ya. Dan dari aksi demo yang berakhir dengan kericuhan di Jumat malam Sobat Bana, ini polisi menangkap belasan orang gitu ya, imbas demo rucuh yang ada terjadi di Grahadi Surabaya, Gedung Grahadi Surabaya. Sobat Bana, kepolisian ini mengamankan belasan orang setelah aksi unjuk rasa di depan Gedung Grahadi Surabaya, Gedung Negara Grahadi Surabaya, yang akhirnya berakhir ricuh ya di Jumat malam gitu. Masa ini diduga melakukan perusakan pagar gedung dan juga pelemparan benda yang dinilai membahayakan keselamatan Sobat Bana. Nah, kalau menurut Kapolrestabes Surabaya Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan, sebenarnya sih aparat sejak sore ini sudah mengawal jalannya aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung Grahadi Surabaya ya, tapi situasinya berubah saat sebagian massa ini diduga melakukan tindakan anarkis seusai waktu maghrib Sobat Bana. Jadi sebenarnya petugas juga sudah menghimbau beberapa kali untuk massa menghentikan aksi perusakan dan pelemparan, tapi karena tidak diindahkan dan akibatnya pagar gedung Negara Grahadi ini mengalami kerusakan yang situasinya juga dinilai tidak kondusif, aparat ini kemudian membubarkan massa secara bertahap dan mendorong mereka menjauh dari depan Gedung Negara Grahadi sampai ke kawasan Bundaran Air Mancur. Dan pada aksi demo yang berakhir itu Sobat Bana, belasan orang ini akhirnya diamankan. Baik Sobat Bana, di ngopi spesial pagi hari ini menikmati suasana santai, tapi nggak ketinggalan juga informasi-informasi hangat gitu ya. Makanya juga kita bakal hadirkan di sini. Terus Sobat Bana juga bisa banget nih berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalanan, apalagi akhir pekan mungkin lebih padat daripada biasanya gitu ya. Silakan nih Sobat Bana kasih informasinya, atau ada hal-hal lain yang terjadi, boleh banget kirim infonya ke 085634545455. By the way Sobat Bana, akhir pekan itu kan biasanya menjadi waktu yang banyak orang tunggu-tunggu, malah mungkin hampir semuanya menunggu akhir pekan gitu ya, setelah menjalani rutinitas selama 5 hari kebelakang gitu. Yang menariknya Sobat Bana, banyak orang tuh punya kebiasaan yang berbeda loh saat pagi hari di akhir pekan dibandingkan hari-hari biasa gitu. Nah, ada yang sengaja bangunnya lebih siang untuk membayar rasa lelah gitu ya. Ada juga

yang tetap bangun pagi nih Sobat Bana untuk berolahraga, berburu sarapan favorit mungkin, membersihkan rumah, ataupun juga menikmati secangkir kopi tanpa diburu-buru sama waktu gitu loh. Nah, kalau Sobat Bana sendiri gimana nih? Apa sih kebiasaan unik yang sering kamu lakukan di pagi hari saat akhir pekan seperti ini? Boleh dong cerita ya. Kita tunggu di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget. Pokoknya kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, suntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Satu nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun perso rahasiane
8: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bule.
7: Lah terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro Tablet lancain. Sumadio dateng.
9: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
10: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
9: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bahana, kalau kita ngomongin soal rabies ya, ini memang menjadi ancaman kesehatan yang mematikan karena hampir selalu berujung fatal setelah gejala itu muncul gitu. Dan penanganan cepat setelah paparan dan vaksinasi hewan ini sobat Bahana menjadi apa ya, menjadi langkah utama gitu ya untuk mencegah fatalitas dari penyakit ini. Nah, bagaimana sih prosedur pencegahan penularan? Kalau dari Kementerian Kesehatan sobat Bahana ya, untuk prosedur pencegahan penularan ini setelah digigit atau dicakar hewan yang terinfeksi rabies sobat Bahana, segera cuci luka ini dengan air mengalir dan menggunakan sabun gitu ya selama kurang lebih 15 menit. Kemudian oleskan antiseptik gitu seperti alkohol 70%. Nah, dapatkan vaksin anti rabies atau VAR dan serum anti rabies atau SAR di rumah sakit sobat Bahana. Kalau VAR ya, vaksin anti rabies ini pada hari ke-0 ini 2 dosis hari ke-7 satu dosis dan hari ke-21 ini satu dosis. Sementara untuk serum anti rabies Sobat Bana ini diberikan bersamaan dengan pemberian vaksin anti rabies pada hari ke-0 gitu. Nah, Sobat Bana untuk

0: larangan-larangannya setelah ini ya tergigit hewan yang terinfeksi rabies. Ini yang nggak boleh gitu menunda mencuci luka setelah tergigit atau tercakar oleh hewan, menggunakan kopi atau bahan lain sesuai mitos. Ini juga nggak boleh ya, tidak memvaksin hewan peliharaan khususnya di kawasan rawat atau tingkat kasus tinggi. Nah ini juga nggak boleh dilakukan nih Sobat Bana, jadi harus divaksin gitu. Nah sementara untuk upaya dari Kementerian Kesehatan RI untuk penanganan rabies ini sendiri, memperkuat surveillance dan pelaporan kasus gigitan hewan penular rabies. Sobat Bana bekerjasama dengan Kementerian Pertanian ya untuk meningkatkan vaksinasi terhadap hewan, yakni anjing dan juga kucing gitu. Kemudian menjamin ketersediaan vaksin anti rabies dan serum anti rabies di fasilitas kesehatan gitu. Untuk ketersediaannya sendiri Sobat Bana sampai saat ini ada 599.33 dosis dan kebutuhan ini 450.848 dosis. Sobat Bana, sementara untuk serum anti rabies, kalau tadi vaksinnya ya, kalau untuk serum anti rabies ini ada untuk apa namanya ketersediaan 3.573 dosis dan untuk kebutuhan ini sebanyak 2.326 dosis. Sobat Bana, kasus gigitan yang terjadi ini di Indonesia ya Sobat Bana, di tahun 2025 ini ada 241.220 kasus dan meninggal dunia atau kematian ini 156 kasus. Sementara di tahun 2026 hari Januari sampai dengan Mei Sobat Bana, ada kasus rabies di Indonesia ini sebanyak 103.701 kasus dengan kematian 52 kasus. Jadi sebenarnya pengendalian rabies ini bisa dilakukan ya. Pemerintah antar instansi juga ini saling bekerja sama dan itu bukan tidak mungkin Sobat Bana, kita bisa mengurangi atau menghilangkan kasus rabies yang terjadi di Indonesia ya. Kira Sobat Bana, sekedar informasi aja dan kita kembali di Ngopi Spesial. Kita masih pengen tahu nih ceritanya gitu. Kebiasaan unik apa nih Sobat Bana yang kamu lakukan di setiap pagi di akhir pekan itu? Boleh dong kasih komennya di sini gitu ya. Kita tunggu di 085634545445, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana melalui ini aplikasi Express Radio gitu. Sobat Bana, apakah kebiasaan unik yang selalu dilakukan setiap pagi di akhir pekan? Mungkin tetap bangun pagi seperti hari-hari kerja seperti biasanya, atau jalan-jalan ke pasar, memasak mungkin menu spesial gitu ya, atau justru rebahan karena lagi akhir pekan jadi nyantai aja gitu. Pokoknya kita tunggu di sini ceritanya di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: Sobat Bara, Belanda jumpa Maroko, rasanya seperti derby. Sobat Bana, Belanda dipastikan akan bertarung dengan Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bek kiri Belanda, Denzel Dumfries, ini mengatakan kalau laga ini seperti derby saja. Pertandingan Piala Dunia 2026 antara Belanda versus Maroko, Sobat Bana, dijadwalkan pada Selasa 30 Juni dini hari waktu Indonesia Barat di Guadalupe, Meksiko. The Orange ini lolos sebagai juara grup F, sementara Singa Atlas ini merupakan runner up grup C di bawah Brasil. Sobat Bana, ini berpotensi menjadi pertarungan yang seimbang secara peringkat. Belanda dan Maroko ini menempati ranking 8 dan 7 berturut-turut. Kedua tim juga sama-sama tidak terkalahkan di 3

0: pertandingan pada fase grup dengan meraih 2 kali kemenangan. Sebabnya Belanda sendiri memenangi 2 dari 3 pertandingan melawan Maroko dengan 1 kekalahan. Mengingat pemain-pemain di antara kedua tim familiar, bek kanan Belanda Denzel Dumfries ini merasa laga itu nanti sepertinya laga itu layaknya seperti derby. Sobat Bana, Maroko punya tim yang bagus dan semua pemain Belanda juga kenal dengan pemain Maroko dan jelas ini akan menjadi sebuah pertandingan yang hebat. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Ah, ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
6: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
8: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, ini kebiasaan unik apa sih yang biasanya kamu lakukan di pagi hari ketika akhir pekan seperti ini gitu? Bisa dong cerita di sini gitu ya. Silakan deh di 0856345545 bisa lewat medsosnya Bana di chatroom yang ada di aplikasi radio visualnya Bana ya, di aplikasi Xspace Radio ini juga bisa banget sekalian nonton siaran visual kita di situ gitu. Oke deh, yang sudah gabung dulu aja nih, makasih banget. Halo Mbak Selfie. Pagi Selfie. Kalau aku akhir pekan biasanya selalu bersepeda keliling desa gitu deh Mbak, sambil cari sarapan pecel gitu. Jadi pengen ya Mbak siapa namanya, Mbak Selfie tadi. Pengen sih sebenarnya, cuma karena masuk pagi semuanya mesti terburu-buru. Gak sempat yang kayak gitu. Halo juga, selamat pagi nih. Dari mana deh ya? Kalau aku justru punya kebiasaan minum kopi di teras sih sama suami gitu, menikmati suasana pagi yang lebih tenang gitu, nggak diburu-buru sama aktivitas di kantor. Nah, lagi libur ya, mama lagi libur, jadi bisa menikmati kopinya tuh dengan tenang gitu ya Mbak ya, barengan suami, terus juga bercerita dengan anak-anak mungkin. Aduh, sesuatu yang indah banget gitu, karena apapun itu, apapun itu, keluarga itu tetap harta yang paling berharga gitu kan Mbak ya. Kita terima kasih nih sudah gabung juga di sini. Yang lain juga kita masih tunggu, Sobat Bana bisa share lagi kebiasaan unik apa sih yang kamu lakukan di setiap pagi di akhir pekan itu. Kita tunggu di ngopi spesial, mumpung waktunya juga masih banyak ya. Oh ya, Sobat Bana juga bisa banget loh berbagi informasi nih, apapun yang terjadi di sekitar kamu ya, situasi lalu lintas, kemudian kondisi cuaca, ada situasi kondisi jalanan mungkin ya, ada yang perlu diwaspadai para pengguna jalan, boleh banget. Atau ada hal-hal yang lain yang terjadi, silakan aja ya. Kalau kemarin kita sempat dapat informasi ada tukang servis Elektro gitu yang meninggal dunia di ini di desa Candi gitu Sobat Bana ya. Oke. Terus oh iya informasinya beliaunya tukang servis dari ini dari Dempel gitu rumahnya Sobat Bana. Oke, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ini juga diberi kekuatan gitu ya untuk menjalani semuanya. Almarhum bisa diterima di almarhum bisa mendapatkan tempat yang paling indah di sisinya. Itu harapan kita ya. Baik Sobat Bana, kita masih punya waktu 16 menit lagi di ngopi spesial sesi yang pertama. Buran aja gabung di sini untuk bercerita, memberikan cerita kamu nih Sobat Bana, kasih cerita ya. Kebiasaan unik apa sih yang biasa kamu lakukan di pagi hari setiap akhir pekan seperti ini? Nah, gampang banget kan? Mungkin bisa loh jadi inspirasi juga buat yang lagi bingung mau ngapain ya ketika akhir pekan seperti itu.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kasus yang lagi menjadi sorotan ya, kasus Yuvita versus Taufik Hidayat. Sobat Bana, yang ini membuat sedih, miris, marah banget gitu ya, karena

seorang perempuan yang disekap dan mendapatkan siksaan yang begitu sadis gitu dari orang terdekatnya, kekasihnya gitu, Sobat Bananya. Bahkan ini berlangsung selama 3 tahun. Nah, berkaca dari kasus Yuvita dan Taufik ini, memang penting banget melibatkan Tuhan gitu ya, biar gak salah pilih jodoh gitu loh Sobat Bana. Kita tahu kan belakangan ini memang publik ini dihebohkan dengan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap korban Yuvita gitu. Yuvita sendiri, korban ini adalah kekasih pelaku yang ditemukan dalam kondisi yang kritis gitu ya. Banyak luka-lukanya, bahkan sudah terjadi infeksi berat, luka-luka di kepalanya gitu. Ini karena korban ini diduga mendapatkan penganiayaan oleh kekasihnya Taufik Hidayat selama 3 tahun gitu. Dan ternyata perkenalan mereka itu berawal dari ini aplikasi biru jodoh Tinder Sobat Bana. Jadi ada merasa kecocokan, kemudian menjalin hubungan gitu ya. Nah, ini makanya hati-hati yang suka banget sama aplikasi-aplikasi semacam ini gitu. Ya, mungkin di dunia maya terbuai gitu ya. Tapi jangan sampai ke bawah dong sama dunia nyata, karena enggak sama gitu. Jadi hati-hati memilih jodoh, yang pasti harus melibatkan orang tua juga, melibatkan kekuatan yang enggak bisa kita abaikan ya. Ini dari yang ada di atas gitu, Sobat Bana ya. Jadi pengingat nih Sobat Bana, buat kita semuanya mencari pendamping hidup, jangan hanya ketertarikan visual dan kecocokan di awal saja, itu karena gak akan pernah cukup Sobat Bana. Disinilah pentingnya melibatkan Tuhan dalam setiap langkah ke kita, saat ketika kita memilih pasangan gitu ya. Selain berikhtiar dan juga waspada, Sobat Bana, memanjatkan doa untuk meminta jodoh terbaik itu adalah benteng spiritual utama agar nih Sobat Bana yang masih jomblo itu tetap dituntun ya menuju seseorang yang benar-benar membawa kemaslahatan, bukan malapetaka seperti itu ya. Kira Sobat Bana, kita bakal tuntasi dulu sesi pertama di Ngopi Spesial. Ira masih tunggu ceritanya, kebiasaan unik apa sih yang kamu lakukan di pagi hari di setiap akhir pekan itu? Nah, silakan bisa di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana dan juga di radio visualnya Bana. Ada chatroomnya di situ, silakan ketik, nanti kita angkat juga di Ngopi Spesial ya. Kita bakal lanjut di sesi yang kedua. Terus gabung di sini di 104,5 FM, bisa menikmati juga via streaming di www.bahanafmngawi.com.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

Sobat Bahannya, Istana turun tangan cegah PHK 55 ribu orang imbas gas mahal. Sobat Bahannya, mahalnya gas industri ini disebut-sebut berpotensi memicu 55 ribu orang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kekhawatiran ini muncul dari kalangan serikat buruh. Sobat Bahannya, Istana sampai turun tangan untuk mencegah badai PHK itu terjadi. Satgas mitigasi PHK dibentuk pemerintah dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang lekat dengan representasi Istana memimpin satuan tugas itu. Sobat Bahannya, sejauh ini Prasetyo mengatakan pihaknya mulai berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Sobat Bahannya, seperti dikutip dari Detik News hari ini, menurut Mensesnek, satu atau dua hari ke depan pihaknya sudah keluar dengan sebuah solusi manjur untuk mengatasi masalah gas industri yang mahal. Pemerintah akan menjamin semua sektor yang membutuhkan gas industri ini bisa mendapatkannya dan berkegiatan seperti biasa tanpa melakukan perampingan tenaga kerja. Sobat Bahannya, sementara itu Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea mengungkapkan ada sekitar 55 ribu pekerja di bawah naungan KSPSI yang terancam di PHK. Harga gas yang mahal ini membuat pabrik puluhan ribu pekerja itu menghentikan operasinya dan membuat para buruh terancam kehilangan pekerjaan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahannya.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Yeah. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kebiasaan unik apa sih yang biasanya kamu lakukan di setiap pagi di akhir pekan gitu? Boleh dong, kita tunggu ceritanya di sini ya. Bagi ceritanya di sini Sobat Bana di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi Express Radio, di situ ada chat roomnya. Ini silakan ya, kasih ceritanya di situ kita bacain gitu, atau kalau mau online langsung aja juga ke 0856345454545 gitu. Oke deh, yang sudah masuk dulu saja. Halo, selamat pagi. Pagi dulu nih dari Mbak Winda. Halo Mbak Winda. Sebentar. Mbak Winda, apa kabar nih? Mbak Winda di mana sih? Kok enggak ada alamatnya, di Ngawi aja kali ya. Oke, Mbak Winda, kalau akhir pekan itu waktunya bangun agak siang deh, Mbak, kalau buat aku gitu. Umpung lagi libur ya, setelah itu langsung muter musik sambil bersih-bersih rumah. Jadi bangunnya agak siang, terus dengerin musik baru bersih-bersih rumah gitu ya. Ini kebiasaannya Mbak Wenda sih. Oke, terima kasih udah gabung juga di sini gitu. Oke deh, yang mau juga kasih ceritanya di sini, kita masih tungguin juga ya Sobat Bana, bisa di 0856345454545. Sekali lagi, yang mau online juga bisa banget gitu. Halo juga, selamat pagi nih dari Pak Ari. Pak Ari, selamat pagi. Kalau di akhir pekan biasa nih, kalau aku karena gak diburu-buru sama waktu, Mbak, jadi muter lagu-lagu lawas aja, lagu-lagu nostalgia sambil menyapu halaman biar semakin disayang istri katanya. Bisa banget ya, kalau bantuin istri, istrinya juga tambah sayang gitu loh Pak ya. Oke, katanya sih kalau gak ada musik rasanya kurang semangat. Nah, biar lebih semangat lagi, gabung dong ya di 104,5 FM. Saben pagi pasti tersaji ngopi spesial sampai jam 10 pagi gitu loh Pak. Terima kasih nih Pak ya, sudah gabung juga di sini. Yang lain, pokoknya kita masih dengar, pengen dengar ceritanya di sini di ngopi spesial.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
6: Sing penting to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC

0: lancen oke ya pak.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumatyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Kiji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, weekend udah kita nikmati kembali di hari ini gitu. Ya, akhir pekan ini memang menjadi sarana untuk kita bisa bersantai, melepaskan stres gitu ya. Setelah 5 hari tuh diubek-ubek sama yang namanya kerja gitu loh Sobat Bana. Jadi weekend itu menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya, terutama para wanita. Kok bisa sih? Wanita sukses gitu ya. Wanita sukses itu kan biasanya memanfaatkan akhir pekan untuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mereka sukai gitu loh. Memberi tempat untuk hobi mereka, untuk memanjakan diri sendiri. Tapi tidak pernah membuang-buang waktu di akhir pekan juga sih ya. Selain tidur, ternyata ada 4 rutinitas di pagi hari di akhir pekan yang bisa membuat kita juga lebih berguna loh Sobat Bana. Apa aja sih bisa cek di sini gitu. Yang pertama, atur waktu alarm sepagi mungkin ya Sobat Bana. Akhir pekan itu bukan ajang untuk bermalas-malasan. Kamu pasti bakal berpikiran akhir pekan waktunya untuk diri sendiri istirahat gitu kan. Tapi bangun siang kan bukan juga jadi solusi yang tepat loh Sobat Bana. Jadi bangun pagi ini bisa membuat otakmu tuh memiliki mindset yang baik gitu ya. Bangun pagi di akhir pekan membuat diri kamu tuh menjadi lebih semangat menjalani hari dan bisa membuat yang terbaik juga di akhir pekan Sobat Bana. Seorang jurnalis Amerika, Anna Wintour gitu, ini selalu bangun jam 5 pagi untuk bermain tenis meskipun hari itu turun hujan dan juga hari kerja gitu. Tapi rutinitas itu ternyata memang sangat berguna baginya loh, karena dengan melakukan itu Sobat Bana ya, akan membuat dirinya aktif, menyehatkan tubuhnya, kemudian mengajarkan pada otaknya tentang bisa menjadikan hal itu tuh sebagai aktivitas gitu. Jadi jam tubuh ini bisa menentukan keselarasan dalam kehidupan ya. Kalau kamu gak bangun pagi, kamu pasti bakal cenderung untuk membuang-buang waktu dengan tidur siang, dengan tidur lebih siang gitu tanpa melakukan apa-apa Sobat Bana.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana mencatatkan sejarah. KPVRD ini lolos babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai tahan Arab Saudi. Sobat Bana, Timnas KPVRD atau Tanjung Verde ini memastikan langkah bersejarah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang 0-0 melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup C yang berlangsung di Toronto Sabtu 27 Juni pagi ini waktu Indonesia Barat. Hasil ini Sobat Bana cukup membuat Blue Sharks melaju ke fase gugur, sementara Arab Saudi harus mengakhiri perjalanan mereka karena gagal meraih kemenangan yang wajib mereka dapatkan. Sobat Bana, sejak awal pertandingan Arab Saudi ini tampil lebih dominan dalam penguasaan bola, namun Green Falcons ini kesulitan menembus pertahanan disiplin KPVRD. Peluang terbaik mereka di babak pertama ini hadir lewat sundulan Abdullah Kano pada masa injury time, tetapi kiper veteran Fosinha melakukan penyelamatan gemilang sehingga gawangnya tetap aman. Sobat Bana, Tanjung Verde sendiri justru tampil lebih berbahaya setelah jeda. Willy Sumedo menjadi motor serangan tim sebelum digantikan pada babak kedua. Sementara Kevin Pina dan Monteiro ini juga sempat mengancam lewat tembakan jarak jauh. Peluang emas yang juga didapatkan Monteiro dan Nuno da Costa, tetapi penyelesaian akhir serta penampilan solid kiper Mohamed Al-Owais ini membuat kebuntuan tetap bertahan. Sobat Bana, KPVD sendiri berhasil nyaris mencuri kemenangan pada masa injury time Sobat Bana, tetapi peluang emas itu gagal dimaksimalkan. Dan hasil imbang ini menjadi pencapaian besar bagi KPVRD yang sukses mengamankan tiket ke babak 32 besar. Sebaliknya, Arab Saudi ini harus mengubur impian mereka untuk berkiprah lebih lanjut di Piala Dunia 2026 setelah gagal mencetak gol dalam laga penentuan dan finish di luar zona lolos grup C. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, masih cukup panjang waktunya, 26 menit lagi. Jadi silakan gabung di sini nih, kita tunggu ceritanya juga. Kebiasaan unik apa sih yang biasa kamu lakukan di pagi hari setiap akhir pekan? Boleh gabung di sini ya. Kita tunggu di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana. Sobat Bahana, rutinitas yang bisa dilakukan di pagi hari, di akhir pekan, agar membuat kita juga lebih berguna. Nah, berolahraga ini bisa jadi pilihan ya Sobat Bahana. Olahraga itu yang paling utama gitu loh. Bangun dan berolahraga. Jangan makan sarapanmu Sobat Bahana. Jangan bermalas-malasan. Meskipun itu bisa kamu lakukan itu di hari Minggu ya, tapi coba deh ikat tali sepatu kamu, jogging selama 30 menit. Karena berolahraga di pagi hari, di akhir pekan, itu bisa mengembalikan energi kamu yang hilang selama sepekan kebelakang gitu. Ini bisa membuat kamu tuh punya punya aura positif untuk akhir pekan, dan membuat kamu bisa pergi keluar terus melakukan sesuatu yang berguna gitu deh pokoknya ya. Selain berolahraga Sobat Bahana, pilihan sarapanmu juga berpengaruh untuk kesehatan. Protein, nah makanan berserat, makanan yang mengandung gandum utuh, ini bisa membuat tubuh kamu tuh menjadi lebih sehat. Nah, ini bisa dilakukan juga di akhir pekan ya, ketika kita sudah bertemu dengan akhir pekan kembali. Oke, Sobat Bahana, kita masih tunggu di sini nih ceritanya. Silakan bisa share lagi. Halo, selamat pagi dulu. Selamat pagi nih. Kalau aku dari siapa ini? Oh, Bu Tio ya. Kalau aku berbicara dengan tanaman gitu Mbak, sambil menyiram bunga, itu bisa jadi terapi sendiri loh, menghilangkan stres gitu. Jadi hobinya kan bertanam, jadi coba mengajak berkomunikasi tanamannya sambil menyiram-nyiram gitu ya maksudnya ya. Oke deh, terima kasih. Ini luar biasa loh. Siapa tahu juga tanaman jadi tumbuh lebih subur karena mendapatkan perhatian dan juga energi positif setiap harinya gitu kan. Ya Sobat Bahana, menurut para ahli, rutinitas pagi yang positif ini bisa membantu meningkatkan mood dan juga produktivitas panjang hari gitu ya. Bahkan kebiasaan sederhana seperti merapikan tempat tidur atau menikmati secangkir teh sambil menikmati udara pagi, ini bakal bisa membuat pikiran tuh lebih rileks lagi gitu loh. Tapi ya setiap orang tentu punya kebiasaan yang beda-beda ya. Justru kebiasaan kecil itulah yang sering membuat kita lebih semangat lagi menghadapi hari-hari gitu. Oke, kita masih tunggu sekali lagi ceritanya. Kebiasaan unik apa sih yang biasa kamu lakukan di pagi?

0: 대부분 다뭐 사람들한테 전달하고 싶은 이야기도 있지만 나 자신한테 이야기를 하는 것처럼 들린다라는 이야기를 많이 들었거든요. 사실이기도 하고요. 그때 당시에 코로나로 여러 가지 것들을 할 수 없을 때 굉장히 모든 것을 잃어버렸다라고 생각을 했을 때 썼던 곡이기 때문에 나 자신한테 되게 해주고 싶었던 이야기였습니다.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas.

0: Sobat Buana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, ternyata yang bilang kalau akhir pekan itu waktunya untuk bersantai-santai itu salah besar loh. Perencanaan untuk setiap kegiatan yang apa ya, yang akan dilakukan ini bisa membantu kamu menjalani hari itu dengan terencana, terorganisir gitu istilahnya ya. Nah, ini bisa yang membantu kamu tuh bisa membuat setiap detik waktu yang kamu punya untuk hal-hal yang berguna gitu. Apakah itu menelpon teman terbaik kamu atau mau nonton film apa yang pingin ditonton gitu ya, Sobat Bana. Nah, jadi membuat rencana untuk setiap hari itu bukan berarti kamu seseorang yang begitu detail. Enggak sih, Sobat Bana. Kamu juga boleh kok berbuat spontan di akhir pekan, tapi dengan adanya perencanaan ini bisa mempermudah kamu tuh untuk tidak melakukan hal yang enggak seharusnya dilakukan gitu ya. Terus bisa juga nih gapai tujuan kamu gitu. Manfaatin akhir pekannya untuk gapai tujuan kamu ya. Hobi yang enggak pernah jadi dilakukan mungkin ya, Sobat Bana, karena terbentuk waktu, mungkin karena sibuk dengan bisnis sampingan yang kamu rencanakan bersama teman, ada beberapa pekerjaan mesti diselesaikan. Nah, ini banyak nih yang membuat hobi itu jadi enggak sempat buat dilakukan gitu. Nah, Sobat Bana, di akhir pekan ini yang terbaik yang bisa dilakukan setelah berolahraga gitu, ketika pikiran dan badannya sudah penuh dengan energi, nah bisa lakukan hobinya gitu untuk bersantai gitu ya, karena dengan melakukan itu kamu akan lebih produktif dan tentu saja akan lebih maju lagi.

0: beri kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Buana, dari beberapa cerita yang tadi udah masuk, ternyata memang kebiasaan unik kebiasaan unik di pagi hari ketika akhir pekan itu juga beragam ya. Mulai dari mendengarkan musik, minum kopi sama suami dengan waktu yang santai, atau masih tetap bangun pagi gitu. Ada yang bangun siang juga, bangunnya agak siangan gitu. Ya, terus dengerin musik juga biar lebih semangat gitu. Ya beda-beda sih tadi ya kebiasaan unik yang dilakukan gitu. Tapi apapun yang dikerjakan setiap pagi Sobat Buana di akhir pekan gitu, apapun kebiasaan Sobat Buana, mudah-mudahan sih bisa terasa lebih semangat lagi, lebih bahagia, dan tentunya juga bisa tetap produktif gitu. Oke, terima kasih yang sudah gabung di sini. Lila pamit dulu dari Ngopi Spesial untuk edisi akhir pekan hari ini, Sabtu 27 Juni. Bye-bye now, have a nice weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi

merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu basis kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak? Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged. 2 weeks ago. So...
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: hari ini saya ingin mengundang salah satu teman saya yang kemarin sempat curhat dan saya jadiin lagu gitu. Namanya Uce.
1: Hai semuanya, halo selamat sore, saya Uce. Aduh maafin deg-degan, saya bukan orang depan tadi.
0: Dan hari ini Ce, asik. Hari ini gue sebagai teman dekat lo, gue akan menyanyikan langsung live lagu ini di hadapan lo sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah patah hati, kita bisa bangkit. Lihat diri lo sekarang, jauh lebih sukses, jauh lebih sehat secara mental, secara fisik. Saya melihat diri Uce lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lagu ini sebagai pengingat.

0: karena aku sampai detik ini pun kalau dengar lagu itu aku malah ngerasa kayak bangga banget dan terima kasih banget loh Mama buat persembahan ini aku ambil sebagai hadiah ulang tahun yang gak akan pernah.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: 이럴수록 정신 똑바로 차려. 믿어. 그러니까 우리 두 사람 못 붙어. 알았지?
1: 우리 비오.

내가 박창호를 진짜 많이 사랑하나 봐. 다 죽는 것보다

0: 진실이 밝혀낼 때까지 우리 끝까지 싸울 거야. 그러니까 당신한테 가족이 있다는 거 잊지 마.
1: 냄새 많이 날 때.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya

0: dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai gaya aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu berharap keberhasilan timnya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara Asia lainnya. Berita yang dilansir FIFA untuk siang ini, pernyataan tersebut disampaikan setelah Samurai Biru memastikan tiket ke fase gugur usai bermain imbang 1-1 melawan Swedia di Texas Jumat 26 Juni 2026. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bahana di ajang Ngopi Bahana ya. Edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Tetap semangat meskipun siang ini mencetar. Maksudnya panasnya luar biasa ya. Kita tunggu di 0856 345 4545 bersama BPR Jatim.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi.

Kasih X Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

105,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada temen. Semoga tidak terlalu nemen ya. Tidak keterlaluan. Oke, masih bersama saya Obana juga BPR Jatim, yaitu Bank UMKM Jawa Timur. Solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi, kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Nah, sobat Bana BPR Jatim, cepat, mudah, murah. Kita tunggu, tetap semangat di 085-6345-4545 diajak ngopi Bahana.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono la

0: Perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
4: 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang untuk semuanya tanpa terkecuali ya. Ada Mas Andi juga, selamat siang pula. Nah, Sobat Bana, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di jaminan LPS, juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, dan transfer. BPKB Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
5: Iki lo bocah sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan.
6: Yen wis sayangku dijogo jadi sio-sio, Mas.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Wana Radio, Sobat Wana. Dua pertandingan terakhir Grup H Piala Dunia 2026 sedang berlangsung pada hari Sabtu 27 Juni 2026 mulai pukul 7 tepat. Berita yang dilansir FIFA untuk siang ini, timnas Spanyol menghadapi Uruguay di Stadion Guadalajara, Meksiko. Sementara Arab Saudi bertemu Cape Verde di NRG Stadium Houston. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.
2: Aja nangis. Aku ngerti kuwi abot. Tapi tolong disalahne dhisik. Sawangan aku ya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: 104,5 FM Bana Radio, informasi yang terakhir bersama BPR Jatim ya. Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor kas Jogorogo, Jalan Majapahit 45, telepon 731-412. Kantor kas Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor kas Padas, Jalan Raya Padas Saruban, Desa Gedung Prau, telepon 745-076. Kantor Kas Bidodaren, Jalan Raya Wali Kukun, Ngerambe atau Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan Begi Sudono Genengawi, telepon 447-7832. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di X-Space Visual Radio Now. Live Visual Radio X-Space lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik icon biru visual radio di aplikasi X-Space, biarkan indera audiovisual Anda menikmati paket siaran istimewa ini.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu. Diajak ngopi Bana bersama BPR Jatim ya. Tetap semangat, masih bersama saya Obana dari jam 1 hingga jam 2. Tetap di ngopi Bana.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspace radio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live

104,5 FM Bana Radio. Sahabat Bana, Atmo Piala Dunia 2026 semakin memanas setelah melewati sengitnya persaingan di fase grup, dan kini petisi memasuki babak 32 besar. Fase di mana setiap pertandingan ibarat final dan setiap kesalahan bisa menjadi akhir perjalanan. Nah, Sobat Bana, pada 28 Juni 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia akan tertuju pada duel menarik antara wakil Afrika, South Africa, menghadapi salah satu negara tuan rumah, Kanada. Pertandingan ini bukan sekedar perebutan tiket menuju babak 16 besar, dan ini adalah pertarungan dua kisah besar yang berbeda. Di satu sisi ada Afrika Selatan, tim yang datang membawa semangat benua Afrika, semangat pantang menyerah, serta tekad untuk kembali menorehkan sejarah di panggung dunia. Publik masih mengingat bagaimana Afrika Selatan pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010, sebuah turnamen yang menghadirkan suara vuvuzela yang menggema ke seluruh penjuru dunia. Kini sebagai peserta di Piala Dunia 2026, Bafana ingin membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pelengkap kompetisi, melainkan tim yang mampu memberikan kejutan. Nah, sementara itu Sobat Bana, sisi lain berdiri Kanada, salah satu tuan rumah yang tengah menikmati kebangkitan sepak bolanya dalam beberapa tahun terakhir. Bermain di depan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan besar. Ribuan supporter dipastikan akan memenuhi stadion, menciptakan atmosfer luar biasa demi mendorong tim mereka melangkah lebih jauh. Nah, bagaimana Kanada tampil di kandang sendiri membawa harapan besar sekaligus tekanan yang tidak kecil. Seluruh negeri menaruh harapan agar mereka mampu menorehkan sejarah baru dan menjadi salah satu tuan rumah yang mampu berbicara banyak di turnamen ini. Sebetulnya pertandingan ini juga menghadirkan duel dua karakter permainan yang berbeda. Afrika Selatan dikenal dengan permainan cepat, agresif dan mengandalkan semangat juang tinggi selama 90 menit. Sementara Kanada memiliki organisasi permainan yang rapi, transisi menyerang yang cepat, dan keuntungan bermain di lingkungan yang sudah sangat mereka kenal. Sobat Bana, babak gugur memiliki cerita yang berbeda dibanding fase grup. Tidak ada lagi hitung-hitungan selisih gol atau peluang memperbaiki kesalahan di pertandingan berikutnya.

0: Menang berarti melanjutkan mimpi, kalah berarti pulang membawa penyesalan. Apakah pengalaman dan semangat juang Afrika Selatan mampu meredam dukungan puluhan ribu pendukung tuan rumah? Ataukah Kanada berhasil memanfaatkan momentum dan atmosfer kandang untuk melangkah ke babak berikutnya? Yang pasti Sobat Buana, disuguhkan pertandingan penuh emosi, tensi tinggi dan drama khas Piala Dunia. Karena ketika fase gugur dimulai, setiap gol terasa lebih berharga. Setiap peluang menjadi sangat menentukan dan setiap detik di lapangan bisa mengubah sejarah.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa.
0: Nah, Sobat Buana, Afrika melawan tuan rumah, semangat kejutan menghadapi ambisi besar dan satu tiket menuju babak 16 besar menjadi taruhannya. Siapakah yang akan tersenyum di akhir laga? Kita nantikan bersama di panggung terbesar sepak bola dunia. Saya Obana dalam Lensa Piala Dunia 2026. Sampai jumpa dan salam olahraga.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Bana Radio, tetap semangat diajak ngopi Bana ya. Baru saja ada Cindy, Cynthia dan Sadewo dalam satu tembang Tino. Oke, siang ini kita akan membahas benarkah kekurangan cairan bikin seseorang mudah marah. Nah ini ya, karena sesuai dengan apa nih Sobat Bana, siang ini yang panasnya mencetar, kita akan membahas tentang air putih. Nah ya, pokoknya kalau kekurangan cairan bikin seseorang bisa mudah marah, apakah benar? Kita tunggu aja yuk tembang yang satu ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

apa kabar Sobat Bana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bana, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama.

Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya Oo Bana ya. Nah, banyak orang mengaitkan suasana hati yang buruk dengan stres, kurang tidur atau tekanan pekerjaan. Namun ada faktor lain yang sering kali luput diperhatikan, yaitu kecukupan cairan dalam tubuh. Nah, sebenarnya kurang minum air tidak hanya membuat tubuh merasa haus, tetapi juga dapat mempengaruhi fungsi otak yang berperan dalam konsentrasi pengambilan keputusan hingga pengaturan emosi. Dokter spesialis gizi klinik Dr. Cut Havia, SPGK, mengatakan kekurangan cairan memang dapat berdampak pada suasana hati. Hal ini terjadi karena cairan memiliki peran penting dalam mendukung beberapa fungsi tubuh, termasuk kejauhan dan keseimbangan hormon.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobana. Timnas Prancis meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Norwegia pada laga terakhir grup 1 Piala Dunia 2026 di Stadion Gillette hari Sabtu 27 Juni 2026. Berita yang dilansir FIFA untuk siang ini, meski berhasil memastikan diri sebagai juara grup, pelatih Didier Deschamps tidak terlihat mendampingi Les Blues dari pinggir lapangan. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
6: Hai Clickers, sampai ketemu di bukber bareng Ungu.
7: Ditunggu ya.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sekali lagi Sobat Bahana, benarkah kekurangan cairan bikin seseorang mudah marah? Menurut Dr. Chut, salah satu dampak pertama yang dapat dirasakan ketika tubuh kekurangan cairan adalah menurunnya kemampuan untuk berkonsentrasi. Kondisi ini terjadi karena otak membutuhkan hidrasi yang cukup agar dapat bekerja secara optimal. Kekurangan bisa membuat seseorang kurang fokus beraktivitas karena fungsi utama cairan ini selain untuk saluran cerna juga untuk otak. Saat konsentrasi menurun, seseorang dapat lebih mudah melakukan kesalahan, membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan atau merasa cepat lelah ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat bekerja Sobat Bahana, tetapi juga ketika belajar, mengemudi, maupun melakukan aktivitas lain yang membutuhkan perhatian penuh. Maka dari itu, menjaga kecukupan cairan menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu mempertahankan fungsi otak agar tetap optimal sepanjang hari. Selain itu, memengaruhi konsentrasi, Dr. Chut menjelaskan kekurangan cairan juga dapat berdampak pada kondisi emosional seseorang. Ketika aktivitas sehari-hari menjadi lebih berat akibat tubuh yang tidak bekerja secara optimal, suasana hati pun ikut berpengaruh. Nah, tentu kurang cairan bisa mempengaruhi kondisi mood seseorang, karena pada saat itu kurang fokus dan tidak bisa melakukan aktivitas harian dengan lancar, maka akan mengganggu mood atau hormon.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex.

0: di Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
5: Seratus empat lima FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sekali lagi sobat Bana ya, Dokter Cut mengungkap dampak kekurangan cairan tidak berhenti pada perubahan suasana hati. Jika berlangsung dalam waktu lama, dehidrasi dapat mempengaruhi kemampuan tubuh menjalankan aktivitas sehari-hari. Itulah mengapa kalau kita sedang kekurangan cairan di tubuh jadi terhambat untuk aktivitas hariannya. Itulah sobat Bana, kita membahas benarkah kekurangan cairan bikin seseorang mudah marah. Terima kasih pertemuan kita di ajang Ngopi Bana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita

0: aku Viva sekarang?
1: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: apa ya mas? Kok suwedi ngono? Ditinggal pas sayang-sayange ta?
1: Ora.
0: Lah terus?
1: Sikilku mau beda.
0: Wah!

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Action.
1: Ayo, cara dong.
2: Roll action. Nah, oke. Okay. Enda sih. Terus mati terus, mati terus. Kemajahan cuy lu.
1: Goblok, goblok.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

味道了。

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.

0: Dan kenikmatan dan kelezatan kecap-cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
2: Ini orang kemana sih? Panas banget. Sore.

0: at your apartment. You used to come down for me.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuar, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
1: Finally, 이분들입니다, 여러분.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

semongkone Indonesia. Bersama dengan Aji Kondang, siapa dia kalau bukan Lala Widi Nirwana. Come back! Pasti!

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cik Fum, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga

0: juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, pelatih timnas Indonesia John Herdman bisa memanggil Raja asis di kala di kasta kedua Liga Indonesia atau Championship. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, sosok tersebut bisa menjadi senjata baru bagi skuad Garuda dalam ajang Piala AFF 2026 mendatang. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja ya, di edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni. Bersama kita melangkah dengan mengambil tema kebiasaan-kebiasaan yang bisa membantu menurunkan risiko gangguan ginjal. Kita tunggu di 0856 3454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh Radio Kesayangan.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana bersama saya Oo Buana ya. Ada Mas Andika, selamat sore, selamat mempersiapkan diri untuk menikmati libur panjang bersama anak-anak di alun-alun ya. Nah, Sobat Buana, ginjal berperan penting dalam pembuangan racun, kelebihan garam dan mineral, dan produk sisa metabolisme serta menjaga keseimbangan cairan, elektrolit dan zat kimia dalam tubuh. Karena perannya sangat vital, Sobat Buana, penting untuk menjaga ginjal agar bisa senantiasa menjalankan fungsinya dengan baik. Ada Mas Rudi, selamat sore, tetap bisa menikmati suasana sambil cooking ya.

0: istimewa tenan, Mas.
1: Istimewa, Mas.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
3: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Pues es to be.
1: Si toda pi.
0: Pie, pa.
2: Lo más importante.

0: Katakan, Bos.
1: Anu, berpura-puralah
2: men 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Ada Mas Parli yang ada di Semen.

kebiasaan-kebiasaan yang dapat membantu menurunkan risiko gangguan ginjal. Salah satu metode paling mudah untuk memastikan ginjal tetap sehat adalah dengan mengonsumsi air dalam jumlah yang cukup. Hidrasi yang cukup memungkinkan ginjal untuk menyaring racun secara efektif sehingga menurunkan kemungkinan pembentukan batu ginjal. Masih bersama saya Obana di ajang Ngopi Senja.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Timnas Iran belum bisa bernapas lega meski berhasil menahan imbang Mesir pada laga terakhir grup 6 Piala Dunia 2026. Berita yang dilansir FIFA untuk saudara ini, hasil 1-1 di Stadion Le Mans State.

0: Hotel. Hari Sabtu 27/2/2006, WIB membuat tim Meling gagal mengamankan tiket otomatis ke babak 32 besar dan kini harus berharap pada hasil pertandingan di grup lain. Demikian Flash News sore hari ini.
1: Flash News. Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 101.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aku
5: Pipa,
4: murni sehat alami.
5: 104,5 FM Bandar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Mas Didi, selamat sore ya. Kadengaren sore hari ini bisa apa ini menikmati suasana di ngopi senja ya. Nah, sebetulnya Dr. Sally mengemukakan pentingnya orang-orang yang menghabiskan waktu lama di luar ruangan, sering berpergian atau melakukan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga untuk memperhatikan asupan cairan mereka. Namun dia mengingatkan bahwa mengonsumsi minuman dengan kadar 2 tinggi seperti minuman ringan atau minuman berenergi dalam kemasan dapat memicu munculnya masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Ada lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, pelatih Persija Jakarta Sintayong akhirnya buka suara terkait rumor yang menghubungkan sejumlah pemain timnas Indonesia dengan Macan Kemayoran. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, namun pelatih asal Korea Selatan tersebut masih enggan mengungkap rencana transfer timnya untuk menghadapi musim 2026-2027. Demikian sekelas formasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Xmas Radio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xmas Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
3: 104,5 FM Bahana Radio, tetap semangat. Kita sudah 9 menit lepas dari pukul 5 sore Sobat Bahana ya, masih membahas tentang kebiasaan yang bisa apa ini bantu menurunkan resiko gangguan ginjal. Dokter sendiri mengatakan bahwa diabetes dan hipertensi merupakan penyebab utama penyakit ginjal. Jadi penting untuk mencegah dan mengendalikan kedua masalah itu guna menekan risiko gangguan ginjal. Menurutnya, melakukan aktivitas fisik secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, mengurangi konsumsi makanan olahan, mengurangi asupan garam dan menjaga berat badan dalam kisaran ideal bisa membantu menjaga kesehatan ginjal serta kesehatan tubuh secara keseluruhan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RIBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin

meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh Radio Kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Mas Fuad, terima kasih sudah bergabung. Tetap semangat bersama istri tercinta. Selamat menikmati akhir pekan. Beli bakso masal, mantap. Oke, nanti dibagiin ya. Nah, sahabat Bana, Mahajan juga menyampaikan pentingnya menghindari pengobatan yang tidak perlu guna menjaga kesehatan ginjal. Menurutnya, terlalu sering dan terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan pereda sakit bisa memicu gangguan fungsi ginjal. Obat-obatan tersebut dapat sangat membantu jika digunakan dengan benar, tetapi jika seseorang menggunakannya terlalu sering atau terlalu lama, hal itu dapat mulai mengganggu fungsi ginjal, terutama pada orang dewasa yang lebih tua atau pada orang yang sudah memiliki kondisi kesehatan tertentu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bana Radio, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah yang widan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana, sebut Bana, ada Sinta Sinta, Lir Hilir, Salawatan. Yuk, kita nikmati.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan?

0: Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.

104,5 FM Banar Radio Sobat Banar. Nampaknya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Senja ya, edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni. Tetap semangat, selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Timnas Spanyol lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup H Piala Dunia 2026 menemani La Furia Roja adalah Tanjung Verde. Sobat Bahana dikutip dari Detik Sport, pada pertandingan terakhir grup di Estadio pada Spanyol ya sebetulnya pada Sabtu 27 Juni 2026, Spanyol merebut status juara grup usai mengalahkan Uruguay dengan 1-0. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,4 kembali memimpin Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Sabtu ya Sobat Bahana, 27 Juni gitu ya. Pastinya di malam hari ini yang pengen bergabung barengan sama Cindy malam minggu nih ya kan, bisa banget bergabung di 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Buana semuanya, di malam hari ini kita masih ngebahas nih soal pemadaman listrik gitu ya. Setelah satu minggu kita ngebahas nih, kalau menurut Sobat Bahana dengan adanya pemadaman listrik yang bergilir gitu ya, itu kalau menurut Sobat Bahana sendiri gitu ya, dampaknya ke kamu tuh kayak gimana gitu ya, apakah positif atau malah justru kayak pusing banget, atau ya susul biasa aja gitu kan. Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan juga nih untuk Sobat Buana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. dan pastinya Sobat Buana menemani malam minggu kamu ya, yang pengen request-request juga boleh, ada teman-teman lagu yang bisa kamu request menemani malam minggu kamu yang sepi itu. Oke, Sobat Buana jangan kemana-mana ya, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Kita
1: bahana, melalui SPS Radio.
0: Oh, SPS Radio. SPS Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik SPS Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui SPS Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

Aku tahu. Sebenarnya Kak Arsi suka sama orang yang udah punya pacar juga kan? Kalau orang Belanda bilangnya sih bitterhamen. Bibir tersenyum, hati menangis.

0: tuh kok.
1: Tapi capek ya, galau-galauan terus. Mending kita jadian aja deh.
0: Hah?
1: Gimana?
0: Serius?
1: Iya, serius.
0: Serius jadian?
1: Iya, jadi kakak adik. Dadah kakak.
0: Kakak adik lagi, kakak adik lagi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini tetap bergabung terus barengan sama Cindy sampai nanti jam 8 malam ya. Yang pengen bergabung bisa banget di 085-634-5445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bnfmingawi.com.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Kopi Santai.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
3: Seratus sembilan koma lima FM Bahana Radio. Semua kita kembali lagi di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Nah, Sobat Bahana, kali ini sini bakalan kasih informasi mengenai Piala Dunia, ya, yang pastinya semakin hari semakin banyak yang gugur, semakin juga banyak yang menuai prestasi, dan bahkan ada banyak kejutan gitu ya. Dan kali ini sini bakalan kasih spill gitu ya. Ada 5 pemain Sunderland nih yang ternyata tampil bagus juga nih di Piala Dunia. Udah ada 7 gol yang dikemas oleh pesepak bola yang memperkuat The Black Cats ya. Sebanyak 12 pemain Sunderland ambil bagian di Piala Dunia 2026. Belanda yang paling banyak diperkuat oleh pemain Sunderland ada Brian Brobrey, Robin Roofs, dan juga

0: ada Lutz Sarel. Nah, selain itu Sumulban ada Noah, kemudian juga ada Arthur dari Republik Kongo, kemudian juga ada pemain lain dari Swiss yaitu Granit, kemudian juga ada dari Ekuador ada Nilsson, ada pemain dari Haiti Wilson, Maroko ada Kems Dain, ada dari Pantai Gading ada Simon, ada dari Senegal yaitu Habib, dan juga Paraguay yaitu Omar. Nah, itu ada beberapa pemain-pemain yang menunjukkan potensinya gitu ya. Dan pastinya sebetulnya kita juga akan menunggu nih beberapa pertandingan-pertandingan yang akan diselenggarakan pada hari ini ya Sobat Bahana. Sini bakalan kasih spill agar Sobat Bahana tuh tahu gitu ya jadwalnya, kan secara ini malam minggu nih. Nih pastinya untuk Sobat Buana semuanya di kali ini dari grup G gitu ya. Sebentar, sini bakalan kasih informasi mengenai bola-bolanya ya. Ini kali ini ya Sobat Buana, nanti pada tanggal 28 Juni pada hari Minggu nanti jam 4 ada Inggris versus Panama, kemudian juga ada Kroasia versus Ghana jam 4 pagi juga nih Sobat Buana, kemudian juga ada Kolombia versus Portugal jam 6:30 waktu Indonesia Barat, kemudian juga ada Kongo versus Uzbekistan pada 6:30 pagi. Nah, ini ya pastinya Sobat Buana kita menunggu pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ada Aljazair juga versus Australia jam 9 pagi, kemudian juga Argentina versus Yordania pada jam 9 pagi juga. Nah, ini kita tunggu nih bagaimana perkembangan-perkembangan dari tim-tim sepak bola yang kita banggakan gitu ya. Oke Sobat Bahana, pastinya itu tadi informasi yang bisa Cindy sampaikan di Lensa Piala Dunia kali ini. Dan pokoknya kalau pengen update jangan kemana-mana ya, di setiap harinya Cindy bakalan kasih update-nya di jam 7 malam. Jadi sampai jumpa di Lensa Piala Dunia 2026 selanjutnya.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kali Mojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Nepan sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas melukis dirimu. Di situ.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana, nampaknya kita bergabung lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Buana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856 3454545. Ada Kak Wawan, halo selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Dani, kemudian juga ada Kak Mei, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Buana, waktu kita masih ada 29 menit lagi di sesi yang kedua ini, jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

the moon.

Laura Patigliani. Alle zucche! E barrabù! E barrabù!

Napa? Garwane ki kata napa? Ali ya swasta bebas.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Wana. Nampaknya kita harus mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saatnya Sidia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Mm-hmm.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu

0: mengkis-mengkis aku.
1: Mengkis-mengkis, larang sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesa-pesa
0: keren. Sampai sak ronde lho gitu.
1: Bapak, apa ini lho mas kui?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya, mas.
0: Ya, angkat
1: nih. Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo mas.

0: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, sebenarnya

0: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
1: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
2: Matio datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam, namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sidik, krungu-krungu ono pupuk tablet, bener tak?
1: Yo pak, bener, saiki wis ono NPK tablet, sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae bu?
1: Kelas A, tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras, kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B, tahan 6 sampe 7 sasi, kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
2: Papa, aku kok gumun karo Kang Narji. Satu nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun versi rahasiane
3: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Narji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadio dateng.
4: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Kantor Desa Sambirejo Mantingan Ngawi, toko usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorejo Kandangan Ngawi, toko Abi Tani Kedung Prawan Gendingan Widodaren Ngawi, toko sumber rejeki Pak Salam, Ketintang Bakur Sawahan Madiun. Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian.

Baria rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
1: Bubuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
3: Toko Sumber Tani,
4: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
10: Radio Bahana FM Ngawi.
11: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
10: Radio Bahana FM Ngawi.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare,

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: RBK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolo Tani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Apa kata ulama? Kalau hidup kau susah, banyak-banyak beribadah. Kalau anak kau mati, sabar. Kalau suami kau meninggal, sabar. Kenapa kau menangis bersusah hati? Kata dia, aku menangis bukan karena anakku, bukan karena lakiku, bukan karena hidupku. Lalu kenapa kau menangis? Sudah 3 malam aku tak mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya aku mimpi jumpa Nabi. Terkejut ulama negeri Syam. Apa amal kau? Amalku setiap hari bersolawat. Berapa solawatmu? 15.000 setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767777777227 atas nama Pendidikan Hajjah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa amplop. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru inilah di tengah lapangan golok menghijau pula keliling. Tolong tim media mengambil gambar yang luar biasa ini. Ini doa jamaah beringin ini luar biasa. Seandainya tidak hujan, tidak mendung, mana sanggup kita panas terik? Di mana-mana kemarau sekarang ini, betul? Tapi di beringin, betul? Di beringin ini bisa pula kita teduh. Hujannya pun tipis-tipis. Insya Allah semua yang hadir ini dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Itu bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Jadi saya datang ini pagi-pagi tadi habis sholat subuh langsung ke airport Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, terbang langsung ke Kuala Namu dan langsung sampai kemari. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memurahkan rezeki, memanjangkan umur insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ini pimpinan pondok pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudhah. Beliau guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Abdul Hadi. Yang ceramah ini Abdul Somad. Ini sudah melanggar kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Beliau hafal Quran, punya pondok pesantren, santri-santrinya Masya Allah Tabarakallah. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Hadi dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Guru saya, guru kita semua yang membacakan kita kepada kita dari ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya juara internasional Al-Mukarram Ustaz Fadlan Zainuddin. Doakan supaya anak saya bisa mencap Ustaz Fadlan. Anak bapak ibu juga. Nah, baru agak kuat aminnya sendiri. Hadir bersama kita Bapak Wali Kota Medan pada masanya, tokoh Sumatera Utara, beliau Bapak Abdillah. Kenal Bapak Ibu? Bapak Abdillah Habib, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalir darah Nabi dalam badannya. Dalam badan saya ini ada juga darah Nabi, tapi bukan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Hadir bersama kita Bapak anggota DPRD. Ini yang hadir dia. Ibu jangan bawa kursi, nanti mengamuk oma-oma itu di belakang. Sedang saya aja tak berani. Itu maka saya minta supaya dipasang pagar besi untuk jangan sampai diserang mak-mak garis keras. Ibu pula berani duduk depan, dicampakkan untuk ke sawah nanti. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibi

lillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi di antara manfaat menghadiri maulid supaya kita mengambil ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang pertama yang mau saya sampaikan di Jumat pagi penuh berkah ini adalah ajaran tentang menyambung tali silaturahim. Tahajud malam tak tinggal, khatam Quran, rajin bersedekah, rajin baca Quran, rajin. Tapi kalau putus tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Khati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Beringin. Dengan adanya acara ini bisa saya bersilaturahim dengan guru-guru saya. Kalau tak ada acara pagi ini, sudah lama saya tak jumpa dengan guru saya Ustaz Fadlan Zainuddin. Akhirnya pagi ini berjumpa, mendengar suaranya, maka dengan itu melimpahlah barokahnya untuk kita semua insyaallah. Bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, tetap kita sambung silaturahim dengan mengirimkan Al-Fatihah, terutama untuk guru kami Fadilatul Syekh Azra'i Abdul Ra'ub beserta almarhumah emak, almarhum ayah, atuk, nenek, guru-guru kita semua. Untuk mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sependek-pendek silaturahim untuk yang sudah meninggal. Yang paling bagus dibacakan surat Yasin. Khusus untuk malam Jumat, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat adalah surat Al-Kahfi. Ustaz ini yang ceramah udah baca atau belum? Malam tadi saya kumpul dengan anak, istri, keluarga, kami baca Yasin untuk almarhum, almarhumah. Di pesawat tadi saya baca Al-Kahfi, hadiahkan pahalanya. Bagi bapak ibu yang sudah membaca, alhamdulillah. Bagi yang belum membaca, pulang dari sini insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak juga mau membaca, inna Allah. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya. Ma bainal jumu'ataini, sampai ke Jumat berikutnya insya Allah. Amin ya Rabbal. Itu yang membawa plastik-plastik transparan itu, ini jangan-jangan duitnya mau dibawa Ustaz Somad ke Pekanbaru ini. Duit itu tak ada yang dibawa ke Pekanbaru. Semuanya akan diselesaikan pembangunan masjid pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudhah. Tiangnya sudah ada 4, tinggal kita lanjutkan atap dindingnya. Mudah-mudahan selesai insya Allah. Amin. Ini Ustaz Somad ini cuma mengajak orang aja menyelesaikan masjid, ceramah aja, menyuruh orang aja. Dia sendiri tak ada ngasih. Saya mengasih 100 sak semen. Berapa satu sak semen diberi? Hah? 60. 60 kali 100 mah 6 juta. Kupak juga itu. Insyaallah itulah bekal kita menghadap Allah insyaallah. Amin. Ibu-ibu yang tak kebetulan tak ada bawa duit, masukkan dompetnya sekalian. Ada gelang, ada rantai, ada subang, ada anting, gelang kaki, gigi emas, masukkan. Besok ditukar ke pasar sambu, dijualkan duit hasilnya untuk pembangunan masjid. Setuju? Ah, masukkan. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya anting, ibu punya gelang kaki, meninggal, habis diambil bapak itu. Untuk? Gak boleh suuzon. Masa ibu bilang dia mau nikah lagi? Diambilnya gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki itu untuk menanam padi di sawah. Setelah panen, baru dia kawin lagi. Maka kalau mau kekal abadi, maka pakailah untuk menyelesaikan pembangunan masjid,
Pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudah sampai hari kiamat pahalanya mengalir insyaallah. Amin. Masukkan duitnya, hadiahkan untuk almarhumah emak saya Fulanah binti Fulan, untuk almarhum ayah saya Fulan bin Fulan, untuk almarhum atuk saya Fulan bin Fulan. Maka yang memberi dapat pahala, yang meninggal pun juga dapat pahala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan pula membawa pancing. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru diberingin nilah ada orang sedekah RX King. Kusangka

Tadi reking nih mau ngantar pulang ke Pekanbaru. Saya tanya Ustadz Hadi, Ustadz Hadi, ini apa ini? Kok ada reking di depan? Ini mau dilelang Ustadz. Siapa yang mau mengangkat ini, duitnya nanti akan dipakai untuk pembangunan pesantren Ar-Raudhah. Dapat motor, dapat duit sedekah mengalir. Insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harga pertama dipasang 50 juta rupiah. Siap? Yang mau angkat sekarang. Duitnya akan dipakai untuk pembangunan Masjid Ar-Raudhah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa akadnya ini Pak Ustaz? Akadnya wakaf berhadiah. Jadi sebetulnya dia kasih duit 50 juta untuk pembangunan masjid, tapi dapat hadiah R.E. King. Karena yang punya R.E. King ini mau mati masuk surga ikut R.E. King-nya sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan, mobil mewah-mewah kalau mati tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Kalau mau mati bawa mobil, awakapkanlah mobil. Ustaz Somad ngomong aja, itu tadi Ustaz kan kemarin pakai mobil, bukan mobil aku. Kalau kuwakapkan mengamuk yang punya. Ustaz Somad kami tengok kemana-mana mobilnya mewah, itu punya panitia Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicari duit pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang kukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pergi ke sawah pagi-pagi masih bisa dibedakan. Ini orangnya, ini kerbaunya. Pas balik sore sama bentuknya. Akhirnya duit yang dicari dibelikan makanan busuk, dibelikan pakaian lapuk. Wa ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau wakafkan untuk pesantren Ar-Raudhah, itulah untuk kekal bekal hari esok insyaallah. Mudah-mudahan yang bersedekah ini panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum nikah segala jumpa jodoh. Wah, makin kuat amin. Yang dililit-lilit utang selesai utangnya. Makin kuat ku dengar amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir juga dari konsulat Malaysia berserta jamaah dari Bangi, dari Selangor, Malaysia hadir. Mudah-mudahan hubungan kita selama serumpun ini bisa terjalin baik insyaallah, amin. Kalau Ustaz Abdul Somad yang ceramah tabligh akbar, jamaah menyumbang ke dalam plastik. Kalau Ustaz Abdul Somad yang ceramah tabligh akbar, tak terlalu banyak yang bisa dilakukan, tapi ini usaha. Ada yang lebih hebat lagi. Bagaimana caranya? Mendudukkan orang baik supaya dia menjadi pejuang di parlemen, sehingga dibuatnya undang-undang. Semua pondok pesantren akan mendapatkan bantuan dari APBN. Setuju? Tapi itu tidak bisa kalau tidak ada orang baik yang cinta pesantren, cinta agama. Orang baik mesti duduk di parlemen, di anggota legislatif. Mudah-mudahan bapak-bapak caleg yang ada di atas ini duduk menjadi anggota legislatif dan memperjuangkan pesantren insya Allah. Amin. Pak Abdillah akan menjadi DPR RI. Ketua Ustadz Somad punya tim di Sumatera Utara, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, Direktur Grand Safa Nauli yang akan berangkat umroh. Nanti bulan Februari ada namanya Umroh Akbar bersama Ustadz Somad. Bisa kita berziarah ke makam Nabi, tawaf sa'i dan tahallul. Akan berangkat bulan Februari. Tadi sudah disampaikan Pak Protokol, yang mendaftar hari ini dapat cashback duitnya balik 1 juta. Sekaligus penyerahan buku naik ke atas. Mau naik ke R.E. King boleh juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada namanya Bang Darwis Halomuan. Beliau koordinator tim UAS. Beliau juga akan duduk
Kenapa?

Ustaz Somad ini semuanya mencaleg supaya nanti kalau ditanya Allah di akhirat, hai Abdul Somad, kau sudah ceramah? Sudah. Kau sudah bangun pesantren? Sudah. Ada anggotamu yang duduk berjuang di parlemen? Tak ada ya Allah. Tak ada yang bisa saya jawabkan. Maka kalau ditanya nanti di akhirat, ada tim Abdul Somad yang duduk di parlemen? Ada ya Allah. Sudah kau sampaikan ke masyarakat? Sudah. Makanya nanti ini masa-masa genting, 14 Februari 2024 orang akan menebarkan duit, sedangkan kita tak main duit. Maka bingung masyarakat, cumana nih Pak Ustadz banyak yang ngasih duit? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Apa pula setuju? Saya tak mau ngambil duit nih Pak Ustadz, ini duit haram Pak Ustadz, ambil aja duitnya. Tapi tak boleh dikasih makan ke anak Pak Ustadz, serahkan ke pembangunan Masjid Ar-Raudhah. Setuju? Tak sama kuatnya macam yang pertama tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dari awal saja dia sudah pakai kasih sogok, berarti kalau duduk dia akan ambil duit negara untuk korupsi, makan haram, mengembalikan modal. Betul atau tak betul? Kita mesti memilih orang baik, mendudukkan orang baik di tempat yang baik supaya dia berjuang insyaallah. Amin. Ada juga bendahara Yayasan Tim UAS namanya Ibu Imelda Muintan Lubis. Udah kusebutkan semua sehingga lepaslah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya hubungan silaturahim baik, pembangunan masjid baik, Ustaz Somad ceramah berapi-api di mimbar. Jangan main judi. Jangan judi online. Jangan main slot. Orang hari Jumat ustadznya berapi-api di atas, jamaahnya berair-air di bawah. Tak bisa hanya sekedar ceramah, tapi mesti ada perda, peraturan daerah. Sumatera Utara tidak boleh main judi, tidak boleh judi online. Barulah Pak Polisi bisa menangkap. Betul. Itu yang bisa membuat peraturan itu siapa? Ustaz tak bisa. Yang bisa membuat peraturan itu adalah DPRD. Siapa yang memilih DPRD? Inilah orang-orang baik, orang-orang soleh ini yang akan memilih. Maka jangan sampai tidak memilih. Gunakan hak pilih. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu sebab kenapa orang marah sama Abdul Somad. Seandainya Ustaz Somad cerita sholat, orang tak marah. Seandainya Ustaz Somad cerita puasa, orang tak marah. Seandainya Ustaz Somad cerita haji, orang tak marah. Tapi karena Ustaz Abdul Somad cerita politik, orang jadi marah. Makanya kata orang, Ustaz Somad janganlah cerita politik. Kan yang dimarahi orang aku, bukan kamu. Ya tapi hatiku tak sampai hati menengok Ustaz dibully di internet. Jangan kau tengok. Ustaz kok sabar membaca komen-komen orang di YouTube, di Instagram itu? Saya baca, bukan tak baca, aku baca. Cuman passwordnya tak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama, sambung silaturahim. Siap sambung silaturahim? Pelajaran yang kedua, menolong agama Allah dengan harta. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, menolong agama Allah dengan harta. Yang menyerahkan batu bata, itu batu bata sudah disusun. Batu kerikil sudah. Saya tak sanggup batu bata Pak Ustaz. Kerikil, kerikil pun tak sanggup Pak Ustaz. Yang lebih kecil dari kerikil, pasir. Pasir pun tak sanggup Pak Ustaz. Mati aja lah. Apa guna hidup di beringin nih, buat-buat semak aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sampailah hati Ustaz Somad mengatakan kami ini membuat semak di beringin. Ini semua adalah hamba-hamba Allah. Kita bukan hamba harta, kita bukan hamba kuasa, kita adalah hamba Allah. Hamba kuasa akan berakhir 5 tahun, paling lama 10 tahun. Hamba harta akan berakhir ketika mati ditinggalkan. Tapi kalau hamba Allah sampai mati, sampai liang lahat, sampai hari kiamat, sampai ke surga, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sultan-sultan Delhi? Tak ada yang kita kenang, tak ada yang kita ingat. Tapi Sultan Delhi yang membangun Masjid Raya Al-Masud Medan sampai hari ini mengalir pahalanya. 100 tahun lebih, 1905, 1906. Sekarang sudah tahun 2023. Berarti 100 tahun lebih, satu abad mengalir pahalanya. Presiden Indonesia banyak, tapi Presiden Indonesia yang mengalir pahalanya sampai hari ini yang membangun Masjid Istiqlal, Presiden Insinyur Soekarno. Maka kalau mau panjang berkah, bangunlah masjid. Saya tak sanggup bangun masjid, Pak Ustaz. Jangan bangun satu masjid, ikut membangun tiangnya, ikut membangun atapnya, ikut membangun semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang memasukkan duit ke plastik tadi mendapatkan pahala amal jariah sampai hari kiamat, insya Allah. Kemana plastik tadi hilang? Tolong yang membawa plastik naik ke atas, karena di atas ini banyak ikan-ikan paus, ikan-ikan hiu. Ustaz menyepelekan kami yang di bawah ini. Udah naik? Oh udah, masya Allah. Nampaknya saya pun kena tagih juga ini. Saya janjikan tadi, saya kasih 100 sak semen, nanti saya transferkan insya Allah. Saya cicil selama 2 tahun. Langsung cash insya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Kalau kita mati menghadap Allah, ada ibu-ibu di Beringin punya tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Punya tabungan 100 juta. Amin. Dikirimnya ke pesantren Ar-Raudah 1 juta. Pertanyaannya, berapakah uang yang tersisa di bank? Memang kalau belum sarapan nih payah ngitung memang. Duit dia 100 juta. Dikirimnya pembangunan Masjid Ar-Raudah 1 juta. Berarti yang tinggal di rekening bank 99. Balik dia ke rumah, minum kopi, mati. Pertanyaannya, berapakah duit yang dibawanya mati? Yang 1 juta itulah yang dibawanya mati. Berapakah duit yang ditinggalkannya untuk laki? 99 diambil abang itu untuk modal buka usaha. Suuzon aja loh lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: Hai Abdul Somad, apakah ada kau sampaikan Islam ke Beringin?
2: Nanti saya bisa menjawab di hadapan Allah. Aku sudah ceramah di Beringin ya Allah.
1: Berapa kali?
0: Satu kali.
2: Mana bisa menyampaikan dakwah Islam cuma sekali? Tanggung jawab menjadi da'i, menjadi ustaz, menjadi ulama, menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini saya sudah lapang hati.
1: Kenapa?
2: Karena kalau saya pulang, walaupun saya ke Beringin ini cuma sekali, insyaallah mengalir sampai mati. Karena sudah ikut membangun pesantren Ar-Raudhah, murid-murid penghafal Quran.
1: Tidak ada alasan masyarakat Beringin anaknya tak bisa hafal Quran. Kenapa anak kau tak bisa hafal Quran?
2: Karena kami tinggal di Inggris, di Belanda, di Jerman, pun di Eropa banyak tempat ngapal Quran.

Apalagi sekarang sudah ada tempat menghafal Quran. Daftarkan anak Anda segera ke pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudah, pimpinan Ustaz Abdul Hadi, murid dari Syekh Azra'i Abdul Ra'uf, sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Kalau Anda tidak mendaftarkan anak Anda, siap-siap anak Anda menjadi pecandu narkoba, pelakor dan pezina, pemain judi online. Duit kalian habis gara-gara anak main judi online dan bapaknya pula sibuk dengan pinjol, pinjaman online. Ini yang saya sampaikan, ini nyata atau tak nyata? Ngaku semua jemaah. Berapa banyak tiba-tiba bapak-bapak, ibu-ibu sakit kepala. Kenapa? Datang tagihan bank, terkejut. Utang bapak 50 juta. Loh, kok saya ada utang 50 juta? Karena anakmu memakai handphonemu main judi, dibelinya pakai online, dipakainya nomor rekening. Akhirnya dunia tak dapat, akhirat melarat. Maka satu-satunya cara menyelamatkan anak, masukkan ke pesantren. Saya tak tahan berpisah sama anak, pesantren jauh Pak Ustaz. Pesantren Ar-Raudah dekat. Saya takut Pak Ustaz anak saya tak makan. Apa pula tak makan? Padi seluas ini ya. Nanti tinggal panen. Mudah-mudahan masyarakatnya membayar zakat insya Allah. Amin. Itu drone dari tadi terbang-terbang terus. Lambaikan tangan ke atas drone. Lambaikan. Semua melambaikan. Ini sedang direkam kita ini. Itu kameranya hidup menyala. Lambaikan. Nanti direkam untuk buat video iklan pesantren Ar-Raudah. Udah, jangan lama-lama. Ketiak basah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu

حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini hari Jumat. Amal yang paling afdal banyak hari Jumat adalah bersedekah. Kalau amal mulut, solawat. Kalau amal duit, sedekah. Dan kita di majlis pagi ini dua-duanya sudah melaksanakan. Bersolawatnya sudah, bersedekahnya juga sudah. Saya tak suka solawat Ustaz solat. Ustaz bersolawat pakai nyanyi-nyanyi, pakai lagu-lagu. Aku tak suka berlagu-lagu. Ayah tak usah kau berlagu-lagu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kau begitu? Kau mengamuk. Ini bulan tua Pak Ustaz. Bersolawat pakai lagu bagus. Bersolawat tak pakai lagu tak apa-apa, bukan wajib. Saya tak mau berselawat pakai kuat-kuat suara mengganggu orang. Saya berselawatnya maunya dalam hati aja. Seorang perempuan menangis meneteskan air mata, mengadu kepada ulama dari Syam, Suriah, Damaskus. Apa kata ulama? Kalau hidup kau susah, banyak-banyak beribadah. Kalau anak kau mati, sabar. Kalau suami kau meninggal, sabar. Kenapa kau menangis bersusah hati? Kata dia, aku menangis bukan karena anakku, bukan karena lakiku, bukan karena hidupku. Lalu kenapa kau menangis? Sudah 3 malam aku tak mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya aku mimpi jumpa Nabi. Terkejut ulama negeri Syam. Apa amal kau? Amalku setiap hari bersolawat. Berapa solawatmu? 15.000 setiap hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukti

Nyata bahwa orang yang bersolawat dekat dengan Rasulullah, Rasulullah menampakkan dirinya. Mudah-mudahan sebelum mati sempat kita melihat Nabi dalam mimpi kita, barokat solawat insyaAllah. Amin. Makanya besok ini kadang pergi ke pasar mau beli kangkung 2 ikat, ke warung sebentar sudah berdosa lisan karena menceritakan aib orang. Gimana kabar laki sian, anak sian, bini sian, pop. Insyaallah setelah ini tak ada lagi cerita aib orang. Besok pagi kalau pergi ke pajak mau beli kangkung, mau beli bayam, ditanya orang, gimana kabar anak sian? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Siapapun yang mengajak ghibah, namimah, menceritakan aib orang, tutup dia dengan sodako. Sumbatkan duit kerincing ke muncungnya. Janganlah Pak Ustaz, kasar kali Ustaz Somad ini. Apa yang bisa kau lakukan? Tolong agama Allah. Yang bisa ngasih dengan harta, selesaikan pembangunan masjid. Yang bisa dengan kekuasaan, pakai tanda tangan. Yang tak bisa, pakai tenaga. Ini saya pagi ini dikawal oleh pemuda Pancasila. Pancasila! Oh, cuma 2 orang aja orang mengawal. Satu di kanan, satu di kiri. Apa kata ketua PP pemuda Pancasila? Kami ini sekarang sudah berubah Pak Ustadz, kata Bang Yapto. Apa kata dia? Dari haram jadah ke sajadah. Maka jangan heran kalau saya kemana-mana tausiah dikawal pemuda Pancasila. Apa hubungan Ustaz Somad dengan pemuda Pancasila? Saya punya 2 kartu PP. Kartu PP Sumatera Utara dan kartu PP Riau. Tak tahu kalian? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bersama kita di tengah sawah di Garuda ini, bersama pula nanti kita di taman surga Jannatul Firdaus. Nanti begitu orang Garuda ini masuk surga semuanya. Amin. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Dapat ucapan selamat dari Allah. Kata Allah, selamat kalian masuk surga. Orang Garuda ini semuanya masuk surga insyaAllah. Amin. Pede kali Ustaz Somad ngasih jaminan masuk surga. Bukan aku guys, Nabi Muhammad yang ngasih jaminan. Mana hadisnya? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga? Nabi yang ngomong. Bapak ibu percaya? Terserah kalian, mau tak percaya masuk neraka. Enak kali. Masa ada orang berzina minum khamar masuk surga? Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarab? Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Enak kali. Kita nantikan setelah pesawat lewat berikut ini. Ini dekat dari Kuala Namu. Oh, berarti kalian kalau mau pergi dekat ya ke Pekanbaru, tinggal naik pesawat sampai ke Papua. Rupanya salah naik pesawat. Sedang salah naik pesawat aja bisa nyasar, apalagi sampai salah akidah. Jangan anak-anak kita salah akidah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudaraku, Anda mau memberikan bantuan, segera transfer ke Yayasan Ar-Raudah. Rekening BSI Bank Syariah Indonesia nomor 717-389-1739. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Ini saya sudah ceramah 40 menit. Sudah ada yang menawar 450 juta rekening ini. Belum juga ada lagi. Mak, gawat ini. Jangan sampai keluar berita besok Ustaz Somad jual motor tak laku-laku. Rusak nama baik saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalaupun kami sudah pulang, tetap datang jumpai Ustaz Abdul Hadi, bayar RA King ini, karena kalau tidak kesempatan tak terulang 2 kali. Jangan sampai kita mati dalam keadaan menyesal. Anna suniam
Manusia ini semuanya sekarang sedang tidur.

Ini kita ini sekarang nih, ini sedang tidur kita ini. Kapan kita bangun? Falamma matu intabahu. Ketika mereka mati, barulah dia terbangun. Rupanya selama ini dia tidur. Orang yang tidur pasti mimpi.

baju kebesaran sudah berganti kain. Kain kapan? Apa pula kain batik? Mana buah hati belayan jiwa abang yang selama ini? Adinda, buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Puih! Begitu kita mati, sebelah aja matanya yang menangis. Sebelah lagi nengok mana yang mau dipinang bulan depan. Dan itu tidak ada di Beringin. Di Beringin ini laki-lakinya semuanya setia-setia semua. Memang beda-beda tipis antara setia dengan takut memang. Kalau ada bapak-bapak yang takut sama istri di Beringin ini, beruntunglah. Berarti nanti dia kalau mati tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini jangan diazab. Kenapa? Karena di rumah udah azab kali dia. Ada orang macam ini di Beringin? Mana ada? Di Beringin ini orangnya baik-baik, ibu-ibunya baik-baik semua. Hujan-hujan datang dia, khawatir kena hujan, dibawanya mantel. Kalau sekarang mantel hujan yang dia bawa, di akhirat nanti mantel inilah yang menyelamatkan dia dari api neraka, insyaallah. Enak aja Ustaz ngomong bisa pula menyelamatkan dari api neraka. Ya, mana dalilnya? Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah? Ittaqin nar, takutlah engkau, selamatkan dirimu dari neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebiji korma. Sebiji korma, sebelah masuk ke mulut, sebelah bagi ke saudara, bisa menyelamatkan dari api neraka. Kalau sebiji korma bisa menyelamatkan, apalagi satu mantel hujan. Lebih mahal mana? Sebiji korma dengan satu mantel hujan. Mahallah satu mantel hujan. Satu mantel hujan yang dibawa pagi ini, niatnya ikhlas karena Allah, berjuang dingin-dingin. Enaklah Ustaz Somad duduknya di atas pakai tenda, pakai alas karpet, kami di bawah. Yang duduk di bawah di atas rumput tidak pakai karpet kena hujan. Yang di atas Abdul Somad pakai tenda, pakai karpet. Boleh jadi yang duduk di bawah itu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkan yang pula. Ya Allah, jaga juga lah perasaanku. Mestinya aminnya lah kuat-kuat amin. Gitu aja lah, sekedar basa-basi aja kan. Diaminkan orang yang pula. Emang payah gila kalau ceramah di sama orang yang lugu-lugu. Artinya jamaah ini hatinya bersih-bersih semua. Masya Allah, tabarakallah. Untuk apa kita bangun masjid? Ini masjid udah ada di belakang. Ini sudah tak muat lagi. Tengoklah kecilnya. Berapa orang isinya? 2,5. Meletuplah musola ini kalau diisi ramai-ramai. Maka nanti ini tempat menghafal Quran. Dan ini tempat anak-anak. Kita bukan ustaz. Kita bukan hafal Quran macam Ustaz Abdul Hadi. Kita bukan juara internasional macam Ustaz Fadlan. Tapi kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, doa, tahajud, witir. Mengalir dapat pahala. Dengan cara apa? Bantu pesantren, tahfiz, Qur'an. Itulah cara kita menolong diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak bisa sedekah, Pak Ustaz. Kenapa tak bisa? Rumahku masih hutang. Motorku pun masih hutang, Pak Ustaz. Bunyi klaksonnya, kredit, kredit, kredit, kredit. Kalau cerita nunggu bayar hutang baru sedekah, sampai mati kita tak akan bersedekah. Betul? Sempat-sempatkan bersedekah walaupun masih ada hutang. Hutang tetap bayar, sedekah tetap kita kasih seperak, dua perak. Karena kalau menunggu lunas hutang, mana ada di rumah itu yang tak hutang? Sekarang orang semuanya utang. Rumah utang, ceret utang, panci utang, mangkok utang, piring utang. Bininya yang lunas di rumah itu. Kira-kira cakap gue ini betul atau mengada-ngada? Betul kata ibu-ibu. Ustaz Somad ini tak adil. Sudah 40 menit dia ceramah ke sana aja dia. Nampaknya anak-anak gadis saja yang tak ampun berupanya. Masya Allah. Kalau Tuhan memberi rambai, beli rambai di kota Padang, tolong jangan tangan melambai-lambai, karena isi ceramah bisa hilang. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat?

Sekarang orang yang paling banyak dicari ini ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu lah yang paling banyak dicari orang. Kalau ada orang mau memasarkan produk barang, yang mau dicarinya ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu, apalagi skincare. Muka putih, leher hitam. Karena kalau bicara sama bapak-bapak, belum tentu dia ingat. Andai pun dia ingat, bicara dia ke rumah, orang di rumahnya belum tentu mau ikut dia. Tapi kalau ibu-ibu yang bicara, ngomong ibu, suaminya ikut, anaknya ikut, menantunya ikut, cucunya ikut. Kenapa? Karena dialah yang paling ditakuti di rumah itu. Betul, Bu? Ngaku orang. Tapi insya Allah takutnya bukan pada perbuatan maksiat. Takutnya pada mengajak sholat, ngajak milih orang baik, ngajak sodakoh. Kalau ada bapak-bapak merasa tersiksa, aku tersiksa aku karena biniku ini Pak Ustaz. Tiap hari ditelepon, abang di mana? Pulang jam berapa? Duit gaji mana? Motor mana? Kunci mana? Selamat Pak, kalau bapak punya bini macam ini, jangan dilepas, pegang, dan jangan dikubur sebelum mati. Kenapa? Karena bapak selamat dari zina, selamat dari judi, gara-gara istri solihah. Pas ditanya, dari mana bini? Dari Beringin. Memang orang Beringinnya hebat-hebat. Inilah orangnya. Begitu cara memuji orang yang kena hujan dari tadi. Kalau ada bapak ibu yang merasa badannya agak-agak panas-panas, dingin, demam, jangan khawatir, mobil ambulan sudah siap. Jangan berangkat dulu Pak ambulan. Datanglah telpon ke handphone saya waktu saya sedang di Pulau Madura. Adik saya mengasih tahu, "Mak, Bang, Oma kita meninggal tanggal 18 Maret 2019, 5 tahun yang lalu. Tak ada ambulan yang mau membawa almarhumah mak saya ke kampung, saking kan susahnya. Maka saya berjanji dalam hati saya, nanti kalau aku ada duit, kalau ada yayasan, wajak semua jamaah untuk membuat ambulan gratis." Alhamdulillah sekarang di Pekanbaru sudah ada dua ambulan gratis. Yang pertama kami beli sama-sama, yang kedua datang orang ke rumah saya. "Ustaz Somad, ku kasih ke Ustaz ambulan, saya masukkan ke yayasan." Alhamdulillah sekarang ambulan sudah dua. Setelah dua ambulan ini ada, tak pula ada yang sakit meninggal. Jadi saya kemana-mana ceramah, itu membalaskan sakit hati saya. Sakit hati saya kecil dulu, kenapa saya tak dimasukkan ke pesantren tahfiz Quran. Seandainya dulu mak saya memasukkan saya ke pesantren tahfiz Quran, mungkin udah hafal Quran saya sekarang. Udah jadi imam besar saya sekarang. Udah jadi ustaz pimpinan pondok pesantren saya sekarang. Sakit hati saya. Maka di mana-mana tempat saya mengajak, "Bangun pesantren, wakafkan tanah. Saya mau nanti orang-orang kaya di Beringin ini datang menjumpai Ustaz Abdul Hadi, datang menjumpai Ustaz Fadlan Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz. Itu tanah yang di sana itu, sawah itu kuwakafkan Ustaz." "Tanah siapa? Aku tak tahu tanah siapa." "Itu Ustaz, ada 50 hektar, yang 10 hektar untuk pesantren, yang 30 hektar hasil padinya silakan jual dan untuk biaya operasional pesantren." Amin. Alhamdulillah, selama saya jadi Ustaz, banyaklah yang datang mewakafkan tanah. "Ustaz Somad, wakafkan tanah 3 hektar." Alhamdulillah, Allahu Akbar. Langsung kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Pas dicek, rupanya 5 surat tanahnya. Kata Pak Kanwil BPN, "Ustaz Somad, mohon maaf ya Pak Ustaz." "Iya Pak Kanwil, ini tanah bermasalah Pak Ustaz." Akhirnya kami telpon lah yang bawa kap tuh, "Pak Haji, ya bermasalah rupanya tanah ini Pak Haji." "Mohon maaf ya Pak Ustaz Somad, karena bermasalah itu maka ku wakafkan itu." Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mata memandang padi kita, kalau mati kita, sebiji padi pun tak ada lagi gunanya. Betul?
apa yang betul ini? Ada orang mati makan lontong sayur. Mana ada? Sebiji padi pun tak ada lagi gunanya. Yang kekal abadi hanyalah sodako. Apa pula somat? Sodako itulah yang menolong kita. Menangis ibu di tepi liang lahat. Ini lantai tanah. Ah, suami di bawah. Abang. Kata ustaz yang membacakan talqin, ibu jangan menangis ya bu. Macam hantu kudengar. Kenapa ibu menangis kuat kali? Baik rupanya laki ibu ini. Tak baik ustaz. Lain kenapa ibu nangis? Sikit kali warisannya. Yasba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat itu. Kalau saya mati, kira-kira yang mengiringi saya ke liang lahat ini banyak atau sikit? Banyak jamaah mengiringi ke liang lahat. Tapi yang mau menemani ke dalam cuma satu. Anak menantu kawan sahabat jamaah pulang. Yang menemani cuma satu, yaitu adalah amal soleh. Amal soleh itulah yang mengalir. Maka bapak ibu yang ikut membangun masjid, maka mengalirlah pahalanya pagi, petang, siang dan malam. Mengalir itu bahasa Arabnya jariah. Maka disebut dengan amal jariah.

قوة إلا بالله العلي العظيم. Siapa di antara bapak ibu yang sanggup menjaga anaknya 24 jam? Angkat tangan. Saya tak sanggup saya menjaga anak saya 24 jam. Pergi dia sekolah, nauzubillah cabut dia sama kawannya. Pergi dia ke mall, jalan dia ke sana, jalan dia kemari. Handphonenya dikuncinya kamar, mana tahu kita. Yang sanggup menjaga anak kita 24 jam tinggal satu. Namanya pondok pesantren. Anak saya, keponakan saya, tidak ada tawar-menawar. Harga mati. Anak wajib masuk pesantren. Kau anakku, kau keponakanku. Kalau mau ku akui anak, mau ku akui keponakan, masuk pesantren. Kalau kau tak masuk ke pesantren, ku pecat kau jadi anak. Ku pecat kau jadi keponakan. Ih, garang kali Ustaz ini. Galak kali Ustaz ini. Keras kali Ustaz ini. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Tolonglah Pak Ustaz. Anakku sakau. Mabuk ganja. Mabuk saking inginnya mabuk. Mau beli sabu-sabu tak ada. Mau beli ganja tak ada duit. Dicampurnya kopi pakai spiritus. Diminum. Rencana mabuk. Mati. Nimla tema taya bawati. Mampus. Duit banyak. Dibelikan anak motor. Sayang anak, belikan motor. Wah, maghrib-maghrib. Imam sedang sholat di masjid. Qalil ma'adubi alaihim walabdallim. Apa kata ibu-ibu di belakang? Mampus namanya. Diaminkan dia mah. Amin. Okay. Kok langsung mati tak apa-apa. Setengah mati. Berkunang-kunang di ruang ICU 3 bulan. Menghabiskan duit. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Punya anak perempuan. Lebih khawatir susah hati. Takut dia dibawa pacarnya, disuntikkan pula obat penenang dari bawah, dikasih pil tidur. Menjaga satu anak gadis dengan menjaga kerbau sekandang, lebih mudah lagi menjaga kerbau sekandang. Betul, Bu? Betul semua, kata orang. Maka tidak ada jalan lain. Saya senang sekali bisa sampai ke pesantren Ar-Raudhah ini. Biasanya pesantren itu pakai pagar. Pesantren Auradah tak perlu dipagar. Mau lari ke mana anak-anak ini? Mau lari ke sawah kalian? Insya Allah selamat anak bapak ibu semua di sini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi nanti di akhir zaman fitnahnya luar biasa. Dan kita sekarang sudah sampai di akhir zaman. Zaman emak saya waktu menjaga saya, membesarkan saya, bebannya tidak sesulit kita sekarang menjaga anak-anak kita. Betul, Pak? Betul, Bu? Zaman saya dulu, belum ada internet, belum ada TV dengan segala macam. Zaman saya kecil TV cuma satu, TVRI. Masih bekaki lagi TV waktu itu, belum kena amputasi. Sekarang udah ditempel di dinding semua, tipis gara-gara diet. Dulu TV-nya besar, acaranya satu. Sekarang TV-nya kecil, acara dulu dari pagi sampai sore itulah ditonton. Kemana? Tak bisa berpindah ke lain channel. Sekarang tak ada lagi orang nonton TV, asik mengalih-alih aja. Pindah, alih, pindah tertidur. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fitnah akhir zaman yang luar biasa ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah pendidikan pesantren. Di Maroko tak ada pesantren, tapi di Indonesia kenapa kita masih bertahan? Karena ada pondok pesantren yang luar biasa. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Maka tinggalkanlah amal-amal yang baik. Maka saya yakin dan percaya anak-anak kita ini nanti menjadi orang-orang besar yang pakai baju-baju pramuka, yang ganteng-ganteng pakai peci.
Masya Allah, ini nampaknya calon-calon menteri ini. Mereka inilah masa depan, Pak. Mereka inilah yang akan jadi pemimpin 20-30 tahun akan datang. Kalau bapak ibu ini semua akan mati ini, betul? Yang hidup itu cuma kami aja. Mereka inilah nanti yang akan mengundang Ustaz Abdul Somad di Beringin tahun 2053. Mereka pulang kampung setelah jadi gubernur Sumatera Utara, setelah jadi menteri di Jakarta. Ingat dia, dulu waktu kecil aku dibawa hujan-hujan yang ceramah waktu itu Ustaz Somad, maka sekarang aku ingin mengenang memori masa kecilku dulu. Maka diambilnya baju pramukaannya dulu, dipakainya udah tak muat lagi. Dia buat juga acara tabligh akbar di depan pesantren Ar-Raudhah. Diteleponnya ke Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Somad? Betul. Mesti hidup Ustaz. Masih lah. Bisa Ustaz tabligh akbar ke kampung kami? Di mana? Di Beringin. Beringin yang berantu itu. Bukan Pak Ustaz, ini nama kampung. Tak ada antunya lagi Pak Ustaz. Udah tahfiz Quran Ar-Raudhah tempat Ustaz Abdul Hadi. Oh iya iya iya iya, ingat. I'm coming. Hari ini kita sedang mencetak sejarah untuk anak-anak kita. Itu anak-anak yang ibu bawa hujan-hujan berpayung, hujan-hujan dikasih plastik sampai megap anak itu. Rupanya muka ibu ditutup juga bu plastik. Semua kita ini punya masa lalu. Saya tahun 1992 dibawa emak angkat saya dari Sungai Sekambing. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Dibawa ke rumah Ustaz Fadlan Zainuddin. Anak kecil, kelas 2 SMP. Kelas berapa nak? Kelas 6. Ah, besar sikit dari kalian. 2 tahun lagi kelas 2 SMP. Begitulah dulu saya dibawa ke rumah Ustaz Fadlan Zainuddin. Sekarang tua pula saya dari Ustaz Fadlan lagi. Akhirnya kita akan berjumpa. Tapi alhamdulillah pertemuannya tetap di tempat yang baik. 30 tahun yang lalu saya belajar ke rumah beliau. Hari ini kami berjumpa di majelis yang baik. Jadi 30 tahun akan datang, 2053, saya akan satu majelis dengan anak-anak kita ini. Anak-anak yang pakai baju pramuka, lambangnya kelapa. Kenapa baju pramuka itu lambangnya kelapa? Kenapa tak jengkol?

0: Kenapa baju pramuka itu lambangnya kelapa? Kenapa tak toge? Kenapa mesti kelapa? Karena kelapalah yang bisa tumbuh dimanapun dicampakkan. Betul? Ambil ibu kelapa besok, pejamkan mata, campakkan aja kemana. Insya Allah tumbuh dia. Begitu juga dengan anak-anak. Dimanapun dicampakkan tumbuh. Dan kelapa, kalau dia sudah tumbuh, tidak ada yang terbuang. Akarnya, batangnya, daunnya, sampai pada pucuknya dipakai untuk selama janur kuning belum berdiri, masih milik bersama. Dibuat untuk ketupat, dibuat untuk hari raya, dibuat untuk acara pesta. Lidinya untuk sapu lidi kalau banyak. Kalau sebatang, mencongkel tai gigi. Buahnya luar biasa, buah kelapa. Kenapa? Buahnya di atas, bisa pula ada air di dalamnya. Kapan malaikat menyuntikkan air ke dalam? Minumlah air kelapa muda untuk menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Dan kelapa kalau sudah jatuh dari atas, jatuhnya itu penuh dengan perjuangan. Kelapa dari atas jatuh ke bawah, jatuhnya menyakitkan. Gedebuk. Mana ada jatuhnya lembut? Gedebuk. Kelapa bencong itu. Kelapa jatuh dari atas. Setelah jatuh dari atas, sabutnya dikoyak-koyak. Kelapa itu tidak mulus, tidak mudah perjalanannya. Sabutnya dikoyak, dicabik-cabik. Setelah dicabik-cabik, dibelah batok kelapa. Membelah batok kelapa dengan belakang parang. Lepak, baru belah. Setelah dibelah, dikukur tanpa ada merasakan perasaan. Mana ada orang mengukur kelapa pakai perasaan? Apalagi tukang kukur itu sambil ngobrol pula. Ya betul kan, kalau udah habis sudah terburungnya tinggal pantainya juga. Jatuhnya menyakitkan. Sabutnya dikoyak-koyak, disobek-sobek. Batok kelapa dipukul. Setelah itu dikukur. Setelah dikukur diramas. Diperas. Akhirnya keluarlah santan. Lalu dimasak pakai gulai. Tahu salah kita cerita meniti Elion. Dinikmati orang santan. Yummy. Itu setelah perjuangan yang luar biasa. Luar biasa. Orang taunya siapa itu Ustaz Abdul Hadi? Ustaz Abdul Hadi penghafal Quran pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rauda. Siapa itu Ustaz Fadlan? Ustaz Fadlan Zainuddin adalah juara internasional, imam besar pimpinan Pondok Pesantren. Tapi orang tidak pernah tahu perjuangannya. Itulah maka simbolnya pohon kelapa. Ingat baik-baik, itu nanti akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Jadi hidup ini penuh dengan perjuangan. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Walaupun saya tak menengok jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam saya berdiri. Kalau saya tambah sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Aku tak kuat. Masih khutbah Jumat lagi nanti. Habis itu tausiah nanti asar. Habis itu tausiah lagi malam. Nanti hari Sabtu 3 lagi. Pagi, siang, malam. Hari Ahad 3 juga lagi. Pagi, siang, malam. Hari Senin 3 juga lagi. Pagi, siang, malam. Macam makan obat. Hari Senin nanti terakhir Tanjung Tiram. Habis Tanjung Tiram Kisaran. Habis Kisaran baru jalan darat pulang ke Pekanbaru. Kapanlah Ustaz istirahat? Istirahat nanti di surga bersama kamu, Besti. Di akhir majelis ini, majelis orang beriman, majelis orang baik-baik semua. R.E. King ini ada yang membeli, cuman dia malu, takut ria. Nanti selesai acara, baru dia datang ke Ustaz Abdul Hadi, insya Allah. Alhazhin niyah, mudah-mudahan niat baik, berdirilah pondok pesantren beserta Masjid Ar-Raudah, insya Allah. Keluar para penghafal Quran dari pesantren ini. Yang sanad penghafal Quran, siapapun anak yang hafal Quran di pesantren Ar-Raudah, sanadnya bersambung ke Ustaz Abdul Hadi. Dari Ustaz Abdul Hadi bersambung kepada Syekh Azra'i Abdul Raud. Dari Syekh Azra'i bersambung kepada Syekh Hijazi. Sampai kepada Imam Hafiz, kepada Imam Hafs An-Asim, sampai kepada sahabat, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau penghafal Quran bersanad. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo sahabat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sobat Bahana, sobat tahu gak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup. Jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, itu teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Masuk mulut ya. Ini. Ah. Apa tadi? Kenapa?
1: Nah, ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-bau.
2: Ya, tanganku tapi yang masukin Sule.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panen kebun kok bisa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.